0: majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
1: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang. Kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, dalam setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah dengan itu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Toto Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Iya, jurnalis itu dilahirkan. Ya, tapi kenapa jalan jurnalis itu adalah orang yang gelap gulita, sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya, menyampaikan kehormatan. Itulah seorang begini.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami berupaya menjadi yang

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sa'adatu Darren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diberlakukan, yang sangat yang adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sa'adatu Darren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang gak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk penyesuaian harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kali

mengantisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kami perbarui informasi Anda dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat dinilai cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat koordinasi penanganan dampak kesehatan dengan penerimaan audiensi tim pusat krisis kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkes RI dalam menangani dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Pertemuan ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil peninjauan kondisi di lapangan. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah penanganan melalui Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, serta perangkat daerah dan instansi terkait untuk mengatasi karhutla bersama beserta dampaknya terhadap masyarakat.

0: Atuh tas Kang, isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pak kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
4: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
5: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
6: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
7: Oh no.
8: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
9: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Indra dan tim yang akan menemani Anda di pagi hari ini pendengar, untuk edisi Jumat tanggal

tanggal 4 September 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, silakan bergabung pendengar di pagi hari ini, baik itu melalui form Google Form ya, Halo RRI, dan juga Anda bisa menyampaikannya melalui via telepon yang sudah kami persiapkan di saat ini di nomor 743495 atau di 736566 atau di 0811554975. Sekali lagi di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan juga pendengar, beberapa informasi-informasi juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, ini ada beberapa informasi yang kami sampaikan juga kepada pendengar pada hari Minggu ya. Hari Minggu nanti Anda juga jangan lewatkan untuk mengikuti senam bersama ya, bersama dengan RRI di Gor Kadri Uning ya. Dan dimulai pada pukul 6. Dan di sana juga kami sudah mempersiapkan berbagai hadiah hiburan. Dan memang juga untuk masyarakat banyak ya. Jadi Anda jangan lupa untuk mengikutinya. Ini merupakan rangkaian acara RRI Fest yang mana menyambut hari atau HUT RRI atau HUT Radio ke-81 tahun. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengundang Anda pendengar di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, suara Anda solusi bersama.

0: Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.

0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, pada pukul 6 sampai pukul 10 pada Minggu 6 September 2026 nantinya di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda, ini ada Perempuan Bergerak Samarinda Bersatu ya. Dan ini akan dilaksanakan Parade Perempuan ya, Samarinda Bersatu dalam suasana pagi yang sehat. Dan ini diinisiasi oleh PKK Kota Samarinda. Dan bagi Anda juga yang ingin mengikuti acara tersebut, silakan ya, tepatnya di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda. Nah, ini juga menyiapkan beberapa hadiah hiburan juga ya, untuk Anda yang ingin mengikuti paradenya. Dan ini Parade Perempuan Samarinda Bersatu ini, pendengar, startnya dari Jalan Kesuma Bangsa, tepatnya di depan kantor KONI, menyusuri Jalan Bayangkara, jalur Taman Samarinda ke arah Jalan Abdul Rashid dan ke Jalan Agus Salim, dan finishnya ke pintu masuk Gor Segiri. Anda jangan lewatkan juga ya, bagi Anda yang ingin mengikuti Parade Perempuan Samarinda Bersatu. Baik, beberapa informasi juga, pendengar, ini juga akan lalinnya juga nanti akan dialihkan ya. Seperti biasanya, setiap ada kegiatan-kegiatan juga pasti lalinnya akan dialihkan. Dan tentunya Anda juga harus perlu berhati-hati juga ya dalam melalui jalan tersebut. Atau mungkin Anda cari, kalau parkir mungkin Anda ingin mengikutinya, kalau parkir mungkin Anda parkirnya yang gampang ya, yang istilahnya yang mudah untuk Anda lewati sehingga Anda tidak berada di kemacetan. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Tentunya informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan ini kita tidak bosan-bosannya juga ya menyampaikan informasi ini terkait dengan suasana di saat ini atau cuaca yang saat ini memang sangat sangat ekstrim ya. Tidak hanya kabut asap atau kebakaran hutan di saat ini, namun saat ini juga, pendengar, sudah banyak yang namanya juga penyakit-penyakit yang memang muncul diakibatkan dengan kabut asap yang terjadi di Kalimantan Timur di saat ini. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi akan kami hadirkan untuk pendengar di saat ini terkait dengan kasus ISPA ya, yang memang ini sudah meningkat hingga 3 kali lipat seperti yang terjadi di Berau saat ini, di mana aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Berau mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak yang menjadi perhatian pemerintah yakni meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Gamalis, Wakil Bupati Berau, meninjau kondisi tersebut dengan mengunjungi beberapa puskesmas, salah satunya juga Puskesmas Tanjung Redep dan juga Puskesmas Kampung Bugis. Dan pada kunjungannya ini, ia melihat langsung kondisi pelayanan kesehatan sekaligus memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi peningkatan jumlah pasien akibat dampak kabut asap. Gamalis juga menyampaikan, berdasarkan pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, kasus ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika sebelumnya ISPA berada pada peringkat ke-8 hingga ke-9 dari penyakit yang banyak ditangani, kini posisinya meningkat menjadi peringkat kedua setelah hipertensi. Nah, menurutnya, pendengar, peningkatan kasus ISPA perlu menjadi perhatian bersama, terlebih kabut asap akibat karhutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah. Paparan asap dapat membawa partikel berbahaya yang berpotensi mengganggu sistem pernafasan, khususnya pada kelompok masyarakat rentan. Jadi untuk itu, pendengar, Anda juga harus jika keluar rumah harus menggunakan masker, dan juga ini berakibat pada mata juga. Anda harus menggunakan kacamata atau pelindungnya agar Anda juga bisa terhindar dari yang namanya penyakit ataupun ini terutama ya kasus ISPA. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami terkait dengan Karhutla Berau yang memicu peningkatan kasus ISPA hingga 3 kali lipat, yang artinya pendengar pada saat sebelumnya posisinya di posisi 8 ataupun di posisi 9, kini kasus ISPA berada di posisi kedua. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda sambil menantikan pendengar kami di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp di pagi hari ini dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Suara Anda, solusi bersama.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: lagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Jaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

29 lewat 20 menit di saat ini pendengar masih dalam acara Halo RRI dan masih bersama saya Dini Kartikasari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Indra dan tim yang menemani Anda dalam acara di pagi hari ini. Dan sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp, kami hadirkan informasi untuk Anda ini terkait dengan Samarinda darurat kekeringan, di mana pendengar pemerintah Samarinda menetapkan status darurat kekeringan selama 14 hari ya. Dan intrusi air laut ke Sungai Mahakam mengancam pasokan air bersih warga. Jika kadar klorida mencapai 250 ppm, produksi air bersih dapat diberhentikan atau dihentikan sementara. Nah, di tengah kemarau panjang ini, ancaman lain juga meningkat. Salah satunya kebakaran lahan. Warga juga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan karena kondisi kering membuat api mudah menyebar. Di sisi lain, pendengar, hujan deras setelah kemarau juga dapat memicu longsor di kawasan rawan. Nah, beberapa komentar dari pendengar dan juga pendengar ini disampaikan seperti disampaikan oleh Arka, warga Samarinda, pendengar, di mana solusinya pemerintah harus membangun intake PDAM di daerah Luakulu, atau kalau perlu lebih aman lagi inteknya dibangun di Tenggarong agar agar kali kemarau panjang atau sekali kemarau panjang air PDAM akan aman ya, jangan hanya mengandalkan inteknya di Samarinda saja. Nah, itu satu komentar dari pendengar ya. Dan ada juga dari Andi menyampaikan semoga September ini membawa perubahan cuaca yang baik buat rakyat Samarinda dan sekitarnya. Air ngalir, hujan turun, harga gas turun. Amin ya rabbal alamin. Ada juga dari Eko ya, maaf mohon izin saran ya, mengingat air itu sebagai salah satu sumber kehidupan dasar manusia yang utama, maka sebaiknya Pemda dan juga pemerintah provinsi bisa sisakan minimal 10% per tahun anggarannya untuk membangun waduk buatan secara bertahap. Tak jauh dari Sungai Mahakam lokasinya di antara Tenggarong seberang ke Samarinda Hulu, seluas sekira minimal 100 hektar. Waduk digali sedalam rata-rata sekira 5 meter dan berdinding cor beton keliling hingga 2 meter di bawah penampang dasar ya. Waduk dan juga dinding cor beton setinggi 2 meter ya di atas permukaan tanah dengan tebal dinding cor sekira 2 meter. Pompa air juga manual, sistem hidran pakai klep dan lain-lain. Manfaatkan daya tekanan aliran Sungai Mahakam yang kuat untuk hemat operasional. Sebaiknya juga berada di Kecamatan Sebulu untuk lebih terrealisasi berdayakan pihak swasta. Ya, dan juga ini dalam negeri ya, berdayakan pihak swasta dalam negeri untuk bisa diajak kerjasama dalam memanfaatkan waduk dan sekitarnya untuk pariwisata dan lainnya. Outputnya juga bisa menaikkan aktivitas roda perekonomian dari kelas ekonomi lemah hingga ekonomi kuat. Pasokan bahan baku PDAM juga bisa lebih mudah terjaga. Itu satu informasi dan juga komentar dari pendengar kita di pagi hari ini. Baik, masih terus bersama dengan kami pendengar, masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Beberapa juga informasi kami sampaikan kepada pendengar, di mana ini pendengar, Basnas Mahulu salurkan bantuan pangan bagi warga perbatasan. Dan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu meringankan beban hidup serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat. Nah, bantuan pangan yang diberi kan berupa 2 sak beras kemasan 5 kg untuk setiap kepala keluarga, dan ini juga merupakan program penyaluran menyasar para penerima manfaat yang membutuhkan bantuan kebutuhan pokok di berbagai wilayah perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu. Dan juga pendengar, disampaikan oleh Haji Sutaji, Wakil Ketua Basnas Kabupaten Mahulu, bahwa proses pendistribusian beras ke masyarakat terus berjalan secara bertahap dan pihaknya berkomitmen agar seluruh bantuan dari provinsi dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Menurutnya penyaluran beras di Kampung Lutan juga menjadi salah satu bagian dari rangkaian pendistribusian program

turun, ini juga bisa membantu masyarakat kita, terutama air ya, air yang sudah mulai kering di beberapa tempat ya. Baik, kondisi cuaca pada Jumat ya, 4 September 2026 dari Jembatan Mahakam 4, kabur asap ya, tebal di pagi hari. Dan ini diharapkan juga kepada pendengar untuk berhati-hati di jalan. Semoga sampai ke tempat tujuannya masing-masing, baik itu yang pergi ke kantor dan juga mau ke mana aja ya. Ini sudah mulai kabut, memang sudah tebal. Sebelumnya juga di Palaran ya, seminggu yang lalu juga kabutnya sudah mulai terlihat, dan kita juga perlu waspada ataupun perlu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, apalagi dengan kabut asap ini ya. Dan mudah-mudahan rekan Sela dan juga pendengar di pagi hari ini hujan turun ya, hujan turun, semoga juga ini bisa mengurangi yang namanya kabut asap ya. Karena seperti yang disampaikan oleh pemerintah kota tadinya, pemerintah kota Samarinda, bahwa kita akan terjadi juga ya 14 hari ke depan ini ya. Ini memang sudah disampaikan bahwa menetapkan status darurat kekeringan selama 14 hari ke depan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih menantikan Anda pendengar, baik itu melalui WhatsApp maupun melalui telepon atau Google Form Halo RRI di 97,6 MHz dalam acara Halo RRI di pagi hari ini untuk edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Namun sebelumnya pendengar, kita lewatkan kembali yang satu ini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi juga kembali kami sampaikan untuk Anda pendengar di pagi hari ini, dimana pendengar sekretaris daerah yang saat ini Ibu Sri ya, Sri Wahyuni, menyampaikan pendengar bahwa karhutlah tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan juga kesehatan masyarakat, namun pendengar juga menimbulkan dampak sosial. Misalnya sejumlah daerah telah menetapkan pembelajaran secara daring ataupun dari rumah. Hal tersebut merupakan salah satu dampak sosial yang ditimbulkan akibat karhutlah. Karena itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga meminta seluruh camat, lurah, kepala desa dan juga kepala kampung yang hadir dalam rakor yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk bersama-sama mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik di lahan perkebunan maupun pekarangan rumah. Dan ini juga pendengar, jika ada pembakaran yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar mereka, hal ini akan menyebabkan bertambahnya titik api di Kalimantan Timur. Harapan tersebut pendengar disampaikannya, dan juga ia berharap jangan sampai kejadian kecil yang dilakukan berdampak besar bagi seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur khususnya. Baik, ada informasi lagi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Ini pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur tidak seluruhnya disebabkan faktor cuaca dan juga musim kemarau. Nah, kepolisian juga menemukan sejumlah kasus yang diduga terjadi akibat kesengajaan manusia atau unsur kesengajaan ya. Polda Kaltim sendiri mencatat sebanyak 36 kasus karhutlah yang saat ini ditangani jajaran kepolisian. Dari jumlah tersebut, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat ya. Tentunya ini juga harus ada penyebabnya ya, harus dicari penyebabnya. Dan Kabid Humas Polda Kaltim sendiri juga menyampaikan pendengar bahwa seluruh tersangka telah ditahan di masing-masing polres ataupun polresta sesuai dengan lokasi kejadian. Jadi ada 12 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang mengakibatkan pendengar sejumlah hutan dan lahan ikut terbakar ya di wilayah Kalimantan Timur. Dan pendengar, sebaran tersangka tersebut pendengar meliputi 2 orang di Polresta Samarinda, 1 orang di Polresta Balikpapan, dan 2 orang di Polres Kutai Timur, 1 orang di Polres Kutai Barat, dan 2 orang di Polres Kutai Kartanegara, dan 4 orang di Polres Berau. Nah, yang paling banyak ini di Berau ya, ada 4 orang. Sementara di Samarinda ada 2 orang, 1 orang di Balikpapan, dan juga 2 orang di Kutim atau Kutai Timur, dan juga 1 orang di Kubar, dan 2 orang di Kutai Kartanegara yang jumlahnya 12 orang saat ini sudah dinyatakan sebagai tersangka, sudah ditetapkan ya sebagai tersangka, dan ini masih dalam proses ya. Dan juga pendengar, dari 36 kasus yang ditangani sebagai perkara masih dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan, kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring proses pendalaman yang dilakukan kepolisian. Meski telah ditetapkan 12 tersangka, Polda Kaltim juga memastikan pendengar, hingga saat ini belum ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutlah tersebut. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini ada informasi juga warga ya, yang mana pendengar, warga pakai air irigasi karena kekeringan. Nah, kemarau panjang berimbas pada mengeringnya sumur sumber utama air warga di kawasan Bayur, Samarinda. Untuk memenuhi kebutuhan air warga yang tinggal di Jalan Muang Ilir, warga harus mengambil air di parit untuk mencukupi kebutuhan mandi dan mencuci. Nah, ini juga pendengar yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Dan ini kalau mereka menggunakan air yang seperti ini pendengar, ini juga akan menimbulkan penyakit ya. Kita juga tidak hanya menimbulkan penyakit seperti kasus ISPA, namun ini juga akan menyebabkan penyakit kulit ya, karena air dari limbah ataupun air parit ya yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Nah, itu beberapa informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini pendengar. Dan beberapa informasi lainnya juga nantinya akan kami hadirkan untuk pendengar kami. Nah, ini ada juga informasi dari Croc Stanley ya, di Kalimantan sampai saat ini belum memiliki bendungan, sementara waduk-waduk yang ada hanya skala kecil ya. Danau-danau yang ada juga mengalami pendangkalan parah. Pulau Kalimantan memang sudah diprediksi dari dulu kandungan cadangan air tanahnya sangat sedikit. Kesalahan utama adalah pembukaan lahan sawit dan juga tambang yang masif. Sedangkan pohon sawit termasuk pohon yang daya serap airnya sangat besar, maka jangan heran area sekitar perkebunan sawit sangat rentan kekeringan. Sekali lagi, tanah Kalimantan tidak seharusnya dijadikan perkebunan sawit skala besar, karena ini bisa menguras cadangan air tanah sehingga memastikan banyak sumber air ataupun sumur-sumur masyarakat yang memang ini pendengar bisa mengalami kekeringannya. Baik, ada penelpon kita di pagi hari ini ya, ada Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Ibu Deni, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Bapak. Bagaimana kabarnya di sana Pak? Cuacanya panas kah?
1: Baik dan sehat. Ini agak mendung.
0: Oh, alhamdulillah. Iya.
1: Jadi apa yang perkiraan BMKG itu benar. Yeah. Itu kemarin ada Pak Camat Penyinggahan menelpon saya. Ini Pak Hanye, kalau apa namanya kemarau sampai satu bulan lagi, kasihan ini warga-warga kita yang tinggal di daerah Danau Jempang. Selain pengaruh asapnya, bahaya kebakaran, termasuk juga air, ini juga tentang penghasilan, karena rata-rata penghasilan warga-warga kampung yang tinggal di daerah pesisir Danau Jempang itu yang kekeringan sekarang ini adalah rata-rata nelayan. Nah, seperti mereka ada satu kampung ya, Tanjung Haur. Nah, kalau sudah kemarau begini tidak ada usaha lain, mau bercocok tanam
0: kekeringan.
1: Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan lah pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi bisa mendengar ini untuk melakukan bantuan pangan. Itu bantuan pangan itu ya, mungkin mereka ya mungkin tidak minta, tapi entah bagaimana ya, tapi yang mudah-mudahan ini bisa didengar lah oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan pemerintah Kabupaten Mahakamulu. Jadi saya tadi malam di Melak menunggu kapal, saya bertemu dengan seseorang. Itu lihat mobilnya, bah, saya bilang ini mobil-mobil sepertinya dari perbatasan ini. Iya dia bilang. Nah, kita cerita ternyata anaknya Pak Ibau yang sering telepon di RRI. Nah, beliau menunggu istri dan anaknya karena tidak ada penerbangan dari Samarinda menuju ke Apokayan ke Longapung. Nah, akhirnya lewat darat. Saya bilang berapa jam dari Apokayan sana ke sini. Nah, dia bilang berangkatnya jam 11 siang, sampainya jam 2 malam. Dia bilang kan itu,
0: Nah, lamanya?
1: Ya lumayan, karena katanya jalan itu sudah cukup bagus karena diperbaiki, karena di sana ada proyek PSN, proyek strategis nasional yang orang-orang Cina itu, jadi jalan itu diperbaiki karena untuk jalur logistik mereka. Nah, jadi sampai ceritanya orang-orang di sana kan itu kalau mau kerja di proyek PSN itu bisa 250 gajinya per hari, Bu. Bu Deni. Tetapi tidak ada orang mau, mending kerja emas katanya. Ternyata kemarau ini membawa berkah bagi warga Kabupaten Mahakamulu. Luar biasa. Nah, jadi saya juga bertanya itu, Bu Deni, bagaimana dengan untuk barang-barang sembako. Nah, dia bilang kalau barang-barang sembako kalau kita ambil dari Samarinda ini pakai mobil, dia bilang charterannya 25 juta 1 ton, Bu Deni. Nah, wih, saya bilang ngeri-ngeri sedap juga. Perbatasan. Dia bilang sebenarnya itu kejauhan, dia bilang. Kita bisa mengambil langsung ke Malaysia, katanya. Nah, mulai dari BBM. BBM itu kurang lebih juga apa harganya? Apa 30.000 katanya per liter, tapi kualitas buat apa kualitas BBM-nya tuh baik. Nah, termasuk juga apa barang-barang sembako. Nah, cuman sekarang ini katanya tidak bebas karena dulu agak ketat ya, bilang penjagaan di pos askar, askar kah yang orang Malaysia itu Bu Deni kan. Jadi tidak bisa sebebas. Nah, saya bilang itu dibangun oleh pemerintah. Itu dia ceritanya, itu jalan itu adalah jalan HPH, perusahaan kayu yang masih aktif. Jadi kalau kita ke sana harus hati-hati deh, bilang. Nah, jangan memaksa apa namanya kalau berdebu apa macam, karena pernah terjadi kecelakaan mobil itu nabrak pantatnya yang logging itu bawa kayu. Nah, saya tertarik ini Bu Deni. Seharusnya pemerintah provinsi ini, pemerintah kabupaten, bagaimana bisa berkolaborasi dengan pihak swasta? Nah karena kita ini kan di tengah badai efisiensi.
0: Betul.
1: Nah, contoh seperti di Kabupaten Kutai Barat ini, salah satu perusahaan apa HTI, perusahaan sawit juga, mereka punya grup besar, itu sudah membangun jalan. Nah, membangun jalan, tetapi katanya harus ada izin dari pemerintah provinsi. Akhirnya terhenti. Ayolah pemerintah provinsi, kalau jalan perdau yang itu bisa dibangun swasta, kenapa tidak jalan yang akses jalan yang dibangun oleh perusahaan swasta yang ada di Kutai Barat ini bisa menembus ke Balikpapan, ke Pasir, ke PPU, ke IKN. Itu kita dukung. Kita dukung. Nah, seperti jalan di seberang sana, masyarakat bisa nebeng lewat jalan HTI kan. Nah, jangan, menurut saya bagaimana lah kita ini bekerja sama dengan tulus, ikhlas bekerja, ikhlas artinya ikhlas membangun Kalimantan Timur untuk kemajuan. Nah, untuk kemajuan. Jadi kalau saya lihat, kalau memang betul-betul dibangun jalannya, apa dengan pihak swasta, bah, luar biasa. Termasuk juga kalau bisa PT TCM bantu, itu kalau bisa dibiarkanlah masyarakat itu bisa nebeng ikut jalan perusahaan Bu Deni. Kalau mau ke Muara Teweh dari Barong Tongkok ini 4 jam saja ke kota Muara Teweh sana, dekat Bu Deni. Nah, tapi ya oleh perusahaan apa tambang ini kan tidak boleh apa melewati jalan mereka. Tapi ya solusinya mereka harus bikin apa jalan masyarakat di sisi kirinya.
0: Itu Bu Deni. Intinya mereka harus ada kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah ya Pak ya.
1: Iya. Nah, artinya kita mendukung lah. Tolong yuk dari dana CSR-nya yuk bangunlah apa namanya jalan untuk masyarakat sebelah kiri. Kalau karena kalau menunggu perusahaan itu tutup, lah lama, tapi ya paling minimal kan sementara. Jadi supaya masyarakat ini bisa lewat situ. Karena jalan kalau jalan Muara Teweh dibikin bagus Bu Deni, harga-harga barang itu kan truk-truk dari Banjar itu kan tidak jauh mereka mutar. Percaya tidak percaya Bu Deni, harga barang kalau di toko-toko orang yang barang-barang diambil dari Banjar tidak jauh berbeda dengan apa harga kota Samarinda Bu Deni. Santai kawan. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hangi. Selamat pagi. Wow, ini juga satu masukan ya dari Pak Hangi, di mana ini untuk mempermudah semuanya, baik itu masyarakat maupun pemerintah. Seharusnya juga pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota harus berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta ya, atau pihak perusahaan, untuk melakukan baik itu pembangunan jalan maupun juga untuk mempermudah masyarakat. Yang paling pertama ataupun yang paling urgent saat ini adalah kesediaan ya, ketersediaan bahan pangan ya, yang memang ini sangat diperlukan oleh masyarakat saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan kembali informasi untuk Anda pendengar. Masih dengan kabut asap yang memang ini lagi tren topik ya di wilayah Kalimantan. khususnya di Kalimantan Timur, pendengar, yang terjadi khususnya di Kabupaten Kutai Barat di saat ini dinilai memang sangat cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat ya. Jadi pemerintah Kabupaten Kutai Barat saat ini memperkuat koordinasi penanganan dampak kesehatan dengan menerima audiens dari tim Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan pada audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kemenkes RI dalam menangani dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Nah, Bupati Kutai Barat sendiri, Frederick Edwin, mengatakan pemerintah daerah saat ini, pendengar, terus melakukan berbagai langkah penanganan melalui Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, serta perangkat daerah dan instansi terkait untuk mengatasi karhutlah beserta dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap adalah membagikan masker kepada masyarakat, termasuk juga para pelajar. Dan ia berharap koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga Kemenkes Republik Indonesia dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kesiapsiagaan serta memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Itu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini, pendengar, dalam acara Halo RRI. Dan sambil juga kita masih menyampaikan beberapa informasi lainnya dan juga menantikan penelpon ataupun pendengar kami yang bergabung di saat ini, kita dengarkan dulu lagu dari Citra.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada yang tersambung bersama kita dari Kutai Barat. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat pagi, Ibu.
0: Iya, Pak Junius, ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, silakan, Bapak.
1: Halo.
0: Iya, halo, Pak Junius. Silakan, Bapak. Apa yang bisa disampaikan di pagi hari ini, Pak?
1: Iya, masalah kebakaran ini, ya.
0: Iya.
1: Iya, khususnya ya untuk di kota-kota itu yang sering ada berita di TV, di HP, itu yang harus hati-hati.
0: Iya.
1: Iya, tidak juga. Sering juga ada di kampung ini yang kebakaran, tapi yang perlu hati-hati itu yang di perkotaan, Bu. Seperti obat nyamuk. Yeah. Kemudian minum yang sering, kompor meledak, itu yang sering. Jadi ya kita mengingatkan aja di kita di RRI ini, mengingatkan bagi masyarakat yang ada di seluruh Kaltim ini, ya hati-hati dengan api. Itu kita harus waspada. Kita saling mengingatkan ini. Di sini sama juga, Bu, petinggi itu mengingatkan kepada masyarakatnya hati-hati dengan api, dengan kombo, dengan lilin, dengan obat nyamuk. Kemudian kami di sini ini, Bu, kalau membakar bikin ladang kebun itu dibikin sekatnya, mungkin Ibu memahami sekat itu dibersihkan keliling itu baru dibakar dulu. Jadi kalau petani peladang ini jarang yang membakar hutan karena sudah disisirkan sekali supaya tidak terbakar, itu dibikin sekat kelilingnya, dibersihkan. Nah, kalaupun ada yang terbakar, sering kebakaran itu mungkin ada yang membuang, ada yang sengaja membakar. Itu ada yang membuang puntung rokok, ada yang sengaja membakar. Itu yang sering terjadi kebakaran nih daerah hulu ini, di pelosok ini, di kampung-kampung itu.
0: Kalau di tempat Bapak sendiri bagaimana, Pak? Udah turun hujan kah?
1: Belum.
0: Belum.
1: Masih paling, Bu. Siapa nama Ibu penyiar ini, Bu?
0: Saya Dini, Pak.
1: Oh, Dini, ya. Ya. Ya. Ya. Nah, belum sama sekali, sudah 2 bulan lebih ini, Bu.
0: Oke.
1: Tidak ada kebakaran.
0: Tidak ada hujan, ya?
1: Tidak ada hujan.
0: Oke, baik, Bapak. Iya.
1: Iya, itu aja peringatannya kepada masyarakat Kaltim maupun Kutai Barat. Hati-hati dengan api, karena api yang kecil itu bisa menjadi yang besar itu, yang menjadi musibah itu.
0: Oke. Okay. Ya. Kutai Barat ya, Pak, ya? Dari Kutai Barat, ya?
1: Kutai Barat, kalian dalam.
0: Kalian dalam. Baik, terima kasih, Bapak.
1: Selamat
0: pagi, Bapak. Terima kasih, Pak Junius, yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Beliau menyampaikan harus berhati-hati dengan api, harus juga tidak menggunakan ataupun tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan kata pepatah, jangan pernah bermain api, ya, Sel. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelum kami akhiri acara Halo RRI di saat ini, satu informasi kembali kami sampaikan kepada pendengar kami. Ini dari Kementerian Kehutanan yang membuka peluang mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perusahaan pemegang konsesi. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menyampaikan langkah hukum tersebut disiapkan sebagai instrumen tambahan dalam penanganan kasus karhutla. Dwi menjelaskan pendengar, penegakan hukum dilakukan lewat multi instrumen yang mencakup sanksi administratif, administratif penal, hingga jalur pidana. Sanksi administratif akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari paksaan pemulihan ekosistem, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Sementara untuk penegakan hukum pidana, ditegaskannya proses hukum dapat menjerat pihak korporasi maupun perorangan yang terbukti melanggar. Dalam menjalankan proses penegakan hukum, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, serta penegakan hukum di lingkungan hidup. Baik, itu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini, pendengar. Dan dengan berakhirnya informasi dari Kementerian Kehutanan yang membuka peluang pengajuan gugatan ganti rugi atas kerusakan ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan, yang mana pendengar Anda bisa menggugat ya, bisa menyampaikan gugatannya atau keberatannya. Baik, saya Deni Kartika Sari bersama dengan Sela Deva dan juga Bung Indra dan juga tim Kerabat Kerja di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar di program acara Inforama. Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi pertama, ada Presiden Prabowo undang perubahan, maaf maksud kami, Presiden Prabowo undang perusahaan Rusia garap 138 blok eksplorasi energi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengundang perusahaan-perusahaan Rusia untuk berinvestasi dan terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka pemerintah Indonesia. Selain eksplorasi energi, pendengar, Presiden Prabowo mengatakan energi tengah membahas kerjasama dengan sejumlah kelompok usaha Rusia untuk mengembangkan proyek bersama di sektor energi, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyiapan.

0: kau tebang pohon di sini? Habis sudah ini hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini?

0: Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu. Tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku. Sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
0: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

Baik pendengar setiap perusahaan Sandawar, tiba kita pada pukul 10:13 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita yang telah kita bahas tadi. Menurut Presiden Prabowo, pendengar, Indonesia saat ini memiliki banyak pasokan LNG sehingga dalam sejumlah sektor tidak secara langsung membutuhkan pasokan gas dari Rusia. Meski demikian, Indonesia tetap membuka peluang pemanfaatan teknologi Rusia serta pengembangan proyek bersama. Kerjasama kedua negara juga mencakup sektor produksi pupuk dan pengelolaan pertambangan. Presiden Prabowo menyebut telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara perusahaan pupuk Indonesia dan salah satu kelompok usaha terbesar di Rusia. Kerjasama ditunjukkan untuk mengembangkan investasi bersama dalam proyek produksi pupuk berbasis gas di timur jauh Rusia. Di sektor pengelolaan pertambangan juga, pendengar, Indonesia juga menjalani kerjasama dengan Rusia, perusahaan aluminium asal Rusia. Menurut Presiden Prabowo, Rusia akan masuk ke Indonesia dalam skala besar untuk mengembangkan kilang bersama kelompok usaha Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia masih membuka peluang untuk memperluas kerjasama dengan Rusia di berbagai sektor.

0: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama Megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona Megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona Megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini Bar. Keluar ayo, Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Baik, pendengar setiap pukul 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10.37 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, pendengar. Ada di persidangan Yakut bongkar soal backdating dan dugaan tarik fee haji. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas mencecer sejumlah saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Yakut mempertanyakan dugaan perintah backdating atau pemunduran tanggal dokumen hingga isu penarikan uang dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Pertanyaan tersebut disampaikan Yakut saat diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada mantan Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Ahmad Behic dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Yakut awalnya memastikan apakah praktik backdating dibenarkan secara administratif. Yakut kemudian menanyakan apakah Behic atau jajaran Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri KLN Kemenag pernah menyatakan keberatan ketika ada permintaan backdating dari pihak yang mengusulkan dokumen. Behic menjawab belum pernah ada keberatan yang disampaikan secara lisan. Yakut selanjutnya meminta kepastian apakah dirinya sebagai Menteri Agama definitif pernah memerintahkan pemunduran tanggal dokumen, termasuk keputusan Menteri Agama KMA nomor 130 tahun 2024. Keterangan tersebut menjadi penegasan dalam persidangan bahwa Behic tidak pernah mengetahui adanya perintah langsung dari Yakut untuk melakukan backdating.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
5: Baik pendengar setiap pukul 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10:52 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita tentang korupsi dan haji ya, yang dilakukan oleh Yakut ya. Yakut juga meluruskan keterangan BH mengenai sebuah peristiwa di Hotel Kawasan Pasar Baru, Jakarta. Ia mengaku sempat marah dalam rapat karena mendengar adanya dugaan permainan dalam urusan haji. Namun pendengar, menurut Yakut, kemarahan bukan merupakan perintah untuk mengumpulkan uang. Yakut kemudian kembali meminta kepastian kepada Bihits mengenai apakah dirinya pernah memerintahkan pengumpulan uang untuk keperluan tertentu, termasuk untuk kepentingan panitia khusus pansus haji. Pertanyaan tersebut dijatuhkan Yakut untuk mengklarifikasi keterangan saksi mengenai sejumlah peristiwa yang menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan. Selain itu juga pendengar, Yakut merupakan salah satu dari 4 terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. 3 terdakwa lainnya adalah mantan staf khusus Menteri Agama Ishaf Abidin Azil alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Ketua Umum Asosiasi Ket Huri sekaligus Komisariat PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Taba. Pendengar, kita akhiri sesi Inforama pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan di program Manca selanjutnya, ada di Indonesia Sehat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, setiap pukul 1 Sendawar tiba kita pada pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya, ada di Indonesia Sehat. Informasi pertama, ada karhutlah di Indonesia Neti, dampak kesehatan harus jadi perhatian. Anggota Komisi 6 DPR RI Nextri Prasetyani Aher memimpin pemerintah memperkuat ekspektasi kesehatan masyarakat dalam penandaan kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Menurutnya pendengar, dampak karhutlah tidak berhenti pada kerusakan lingkungan saja, tetapi juga dampak meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap dan polusi udara. Neti menilai kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan dan jantung perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk. Menurut Neti juga pendengar, pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini dampak kesehatan karhutlah dengan mengintegrasikan data kualitas udara, wilayah terdampak, kepadatan penduduk, serta tren penyakit seperti ISPA dan gangguan pernapasan lainnya.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Eh, si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Baik pendengar Setia Pro 1, Sendawar, kita lanjutkan dengan Indonesia Sehat ya. Ia juga mendorong kesiapan fasilitas kesehatan di wilayah rawan karhutlah, terutama puskesmas dan rumah sakit, melalui penyediaan obat, tenaga kesehatan, alat kesehatan, serta mekanisme pelayanan bagi kelompok rentan. Selain fisik ya pendengar, Neti mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan dampak psikologis masyarakat yang harus menghadapi asap berkepanjangan, kehilangan tempat tinggal maupun mata pencarian dan situasi pengungsian. Neti menambahkan, penanganan karhutlah harus melibatkan koordinasi lintas sektor agar pelindungan masyarakat tidak terlambat.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh.

0: kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
1: Baik, pendengar setiap Pro 1 Sendawarti pagi kita pada pukul 11:27 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada kualitas udara Kalimantan Selatan masih sangat tidak sehat. 1.263 hektar lahan terbakar, melihat kaki saja tidak bisa. Nah, pendengar, pantauan kualitas udara di Kalimantan Selatan menunjukkan tanda sangat tidak sehat dengan polutas utama PM2.5 mencapai 164.9 M3. Pada Kamis 3 September pagi ya, Banjarbaru merupakan salah satu wilayah atau tiga besar di Kalsel yang mengalami kebakaran lahan terbanyak. Beberapa waktu yang melintas di jalan juga ada yang memakai masker, namun ada juga yang tidak. Meski begitu, jarak pandang masih terbilang aman. Jika kabut asap tebal, jarak pandang bisa sangat pendek, tak lebih dari 5 hingga 10 meter. Pantauan di seputar kawasan Gunung Payung pada pukul 6:30 menit waktu setempat, terdampak berbagai lahan gambut tipis milik warga seperti baru terbakar. Tanahnya menghitam dan dari permukaan menguap asap putih terus menerus tanpa henti, seperti ada api yang membara tapi di dalam tanah. Sebagai informasi, kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, sebagian ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, berdampak cukup luas. Ada tiga wilayah yang paling parah terbakar, yakni kawasan Ring 1 Bandara Internasional Samsudin Nur, Hutan Lindung Linggang Anggah, dan penyangguan seluas 900 hektar di perbatasan Kabupaten Tanah Laut.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
0: Kenapa ya daun warnanya hijau?
2: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.
3: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah. Luas lahan terbakar mencapai 1.263 hektar dalam 2 bulan terakhir. Sebelumnya, pendengar, pelaksanaan tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ya, Berton SP Panjaitan mengatakan pada Selasa 1 September mengatakan kualitas udara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat menembus level berbahaya akibat asap kebakaran hutan dan lahan. BNPB juga mencatat ada 13 titik panas dengan kualitas udara sedang sehingga berbahaya di Kalimantan Selatan. Sudah setiap tahun kami seperti ini. Risma Nur Fatima, 19 tahun, guru bantu di TKA Ali Hidayah yang telah mengajar selama setahun, mengatakan kegiatan belajar mengajar di sekolah sempat diliburkan selama 2 minggu akibat kabut asap tebal yang menyelimuti kawasan sejak awal Agustus. Sekolah yang berisi 25 murid baru melakukan tatap muka pada Kamis 3 September 2026. Ia menduga asap berasal dari area kebakaran di sekitar sekolah. Kabut asap yang membuat sekolah mengambil keputusan untuk meliburkan diri dari kegiatan belajar karena khawatir terhadap kesehatan murid.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya langit warnanya biru?
1: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Dengar banyak yang datang dan pergi, tapi aku memilih untuk tetap tinggal di sini. Bukan karena tidak punya pilihan lain, tapi karena aku yakin kamu adalah alasan yang pantas untuk diperjuangkan dan dipertahankan.

Mendengar bukan karena kita tidak cocok, tapi mungkin kita datang di waktu yang tidak tepat. Kamu dengan ceritamu, aku dengan lukaku. Kita saling menguatkan, tapi tidak pernah benar-benar menyatu. Dan akhirnya yang tersisa hanya seandainya.

2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 4 September.

0: pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dalam lanjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo, akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
4: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Girardes menyebut tim harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
5: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que hemos sido superiores.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
5: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak tiga besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Prancis pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin. Sementara Toulouse yang bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

siapkan diri. Tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya. Jadi saya mengingat bagaimana pertandingannya berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket. Tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya.

0: sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Kasyanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: I'm not sure. I saw that maybe he had some
2: physical. Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.

informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup A dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan

0: mempertimbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan

0: Production melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas futsal putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta Asian Indoor and Metro Arts Games atau IMEC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia, Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri, dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju, futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi

kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi tanda.

0: 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang balik, terus jadinya ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah waktu karena jadi sama latar itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa ekspektasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java Four Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet.

0: dan semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Nah, target kita minimal 100 medali emas. Jadi kan target kita, karena kemarin di Power Factor akhir kita
2: terus. Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Her Suprabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Her Suprabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke atas kelas dan diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Her Suprabu untuk memenuhi target di urutan kedua kontingen Kota Surakarta memiliki beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat dan cabur non bela diri yakni atletik, panahan serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang
0: pendengar program Satu RRI Samarinda, kita jeda sinak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al Ma'ruf Samarinda.
4: Asyhadu an la ilaha illallah.

العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الأرش العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هو النبي للمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdasarkan hasil survei dan pengamatan, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan. Setiap 10 peristiwa pernikahan ada 3 kasus perceraian. Karena turut prihatin dengan fenomena ini, maka kami tertarik untuk menyampaikan khutbah menjaga sakinah di tengah hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Khairukum khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus perilakunya terhadap keluarganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata litas kunu ilaiha berakar dari kata sakana yang berarti diam atau tenang setelah sebelumnya mengalami keguncangan. Menurut beliau, rumah tangga yang ideal adalah tempat di mana seseorang mendapatkan ketenangan psikologis dan kedamaian hati setelah menghadapi dinamika kepenatan, kelelahan dalam menjalani hidup. Huruf lam pada litas kunu ilaiha artinya supaya, mengisyaratkan bahwa ketentraman dan ketenangan itu bukan semata-mata didapat secara otomatis setelah ijab kabul, melainkan sebuah tujuan yang harus diikhtiarkan, yang diusahakan dengan komitmen yang kuat bersama oleh pasangan suami dan istri. Jamaah Jumat rahimakumullah, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah impian setiap pasangan suami dan

istri. Di dalam rumah yang sakinah, ada rindu yang selalu diharapkan. Ada sujud yang panjang. Ada tilawah yang berkumandang. Ada doa yang selalu dipanjatkan bersama. Di dalam rumah tangga sakinah, lelah menjadi lillah. Keringat dan air mata adalah butiran pahala. Penat menjadi nikmat, dan sakit menjadi rahmat. Namun hari ini, data menunjukkan bahwa di negeri ini ratusan rumah tangga runtuh setiap tahunnya. Banyak rumah tangga yang fisiknya megah, namun jiwanya goyah. Banyak rumah yang lampunya gemerlapan, namun di dalamnya gelap dan suram. Banyak suami istri yang tinggal satu atap, namun hati mereka terpisah jauh, sejauh timur dan barat. Akhirnya anak-anak tumbuh salah arah, dan negara menjadi goyah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya anak-anaknya akan menjadi korban akibat dari runtuhnya kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Jamaah Jumat rahimakumullah, secara khusus khutbah ini mengetuk pintu hati kita bersama, agar kita dapat menjalankan kewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, bahagia lahir batin. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan 74. Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwa surah Al-Furqan ayat 74 menjelaskan bahwa salah satu sifat utama ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu doa dan kerinduan mereka untuk membentuk keluarga yang bertakwa serta menjadi pimpinan, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah ini yang dapat kami sampaikan dengan kesimpulan bahwa setiap kita, terutama kepala keluarga, mewajibkan untuk menanggung tanggung jawab mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan mawadah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Jannati baiti, jannati rumahku adalah surgaku. Insyaallah mudah-mudahan Allah membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu lakum li hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور.

0: La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah. Nafsi nafsu rabbi jadawat nusrat alqur nusrat wasallim ala sidiina Muhammad wa nusrat yaman tiya. Sawu sawu bakum benatas yatas sawu minta mamsona. Teruskan. Rapatkan sofnya yang kosong diisi dari belakang demi kesempurnaan solat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Nabiyyina Muhammad wa sallim ala Nabiyyina Muhammad. Bila itu maksud wadud takmat kabinu itu lindai ta'ala. Salli wa lalim ahir adain mustaqbal kibat ala imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Oh.

menos, señora

إبراهيم وموسى. الله أكبر. سلام. سمع الله لمن حمده. الله

Baik pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda, telah kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Al-Ma'ruf. Dan tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, hanya di Prasatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Prasatu RRI.

0: wabarakatuh. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebanyak 2.086 pegawai RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda tercatat mengalami kekurangan pembayaran TPP periode Juni hingga Agustus 2026. Mereka terdiri dari 798 PNS dan 1.288 P3K dengan total kekurangan anggaran mencapai sekitar 105,47 miliar rupiah. Kepala Instalasi Humas dan PKRS RSUD Abdul Wahab Syahrani, Dr. Arisia Andina, mengatakan pembayaran TPP masih menunggu proses penganggaran melalui APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, pendengar tentunya. Dalam sajian Samarinda siang dengan informasi terkini dari seluruh Indonesia maupun daerah Kalimantan Timur ya, untuk temani aktivitas siang Anda. Informasi pertama, pendengar, datang dari Kementerian Pekerjaan Umum yang memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak pasca gempa di NTT kembali fungsional. Pemulihan konektivitas tersebut berjalan bersamaan dengan percepatan penanganan infrastruktur layanan dasar masyarakat terdampak. Berdasarkan data penanganan, hingga 30 Agustus tercatat 17 ruas jalan terdampak gempa. Ruas tersebut mencakup 88 titik longsor dan 3 patahan yang seluruhnya telah kembali fungsional. Kementerian PU juga mencatat 14 jembatan dan 3 tikar terdampak akibat gempa di sejumlah wilayah NTT, dan seluruh infrastruktur tersebut juga telah difungsikan kembali untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan kini mulai diarahkan pada jalan provinsi dan juga kabupaten, dan ia mengungkapkan infrastruktur tersebut juga disiapkan sebagai jalur alternatif untuk menghubungkan sejumlah wilayah antar kabupaten di NTT. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau hailo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

0: Bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.
2: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut head speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop head speech.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mệt mà lắm. Mệt bố bố. Mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Lama ya nunggunya?
5: Gitu deh.
4: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus ngerobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
5: Ya gitu deh.
4: Gitu deh. Kamu kenapa sih?
5: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
4: Serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
5: Loh, lampunya kan merah.
4: Alah, sepi kok.
5: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
4: Jadi?
5: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
4: Oh.
5: Tuh, udah hijau.
6: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi.
1: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan

0: 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 4 September 2026.
2: Pembangunan sih jalan terus ya, justru dengan tidak hujan secara fisik mungkin bisa lancar. Tapi kan kalau sekarang ini debit air kita sudah menurun.
3: Sebaiknya tidak hanya dilakukan secara pasif, tetapi juga lebih proaktif dengan mengintegrasikan dengan fasilitas-fasilitas layanan kesehatan lainnya.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Muhammad Fadel. Selamat siang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih dua penghargaan terbaik pertama dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Kalimantan Batch kedua tahun 2026 di Balikpapan. Dua penghargaan tersebut yaitu akses pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan terbaik. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud menyebut, penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam ajang ini, pemerintah daerah berprestasi mendapatkan uang pembangunan sebesar 1 hingga 2 miliar rupiah. Ibu Kota Nusantara menggelar sholat istisqo saat kondisi kering dan debit air mulai menurun. Kegiatan ini menjadi ikhtiar memohon hujan, sekaligus mengajak umat berintrospeksi dan juga memperbanyak istighfar. Berikut laporan Niswar Kula.
4: Sholat istisqo dilaksanakan di Jalan Grande depan Istana, kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pegawai, dan pelajar yang beraktivitas di kawasan Nusantara. Pelaksanaan sholat istisqo dilakukan ketika kondisi kering mulai dirasakan di kawasan IKN. Debit air yang menurun menjadi perhatian karena air dibutuhkan untuk kehidupan dan menjaga kondisi lingkungan. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin kepada RRI Jumat 4 September 2026. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan sholat istisqo. Menurutnya sholat istisqo merupakan tuntutan umat Islam ketika menghadapi kondisi kekeringan.
2: Biar kalau pembangunan sih jalan terus ya, justru dengan tidak hujan secara fisik mungkin bisa lancar. Tetapi kan di luar itu kita tahu semua ya, bahwa sekarang ini kita sudah debit air kita sudah menurun dan lain-lain ya, tanaman juga, sehingga pagi hari ini kita melaksanakan sholat istisqo ini dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan hujan yang berkah, sehingga dapat memberikan banyak kemanfaatan bagi keberlangsungan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi.
4: Harapan terhadap turunnya hujan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan manusia. Hujan juga dibutuhkan tanaman, hewan, dan berbagai makhluk hidup termasuk untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan IKN. Selain memohon turunnya hujan, sholat istisqo juga menjadi momen untuk melakukan introspeksi. Khutbah disampaikan Ustaz Dr. Rusdi Abdullah, dosen studi Islam program Dr. Winsi Samarinda. Ustaz Rusdi mengatakan, umat perlu kembali ke jalan yang ditetapkan Allah dan memperbanyak permohonan ampun. Ia menjelaskan, istighfar menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan.
5: Intinya adalah bahwa kita harus kembali ke jalan yang telah ditetapkan Allah, yang terutama sekali adalah bagaimana kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Istagfirul istagfiru rabbakum, kan gitu ayatnya. Istagfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Minta ampun kepada Allah, yursilis samaa alaikum mitrara. Kalau kau minta ampun kepada Allah lalu kemudian Allah telah mengampuni kalian, maka kejadian kekeringan ya, karena tidak turun hujan, itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Jadi maka itu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pada saat-saat sekarang ini, momen-momen sekarang ini, kejadiannya seperti di seluruh tempat atau wilayah dimanapun berada kaum muslim melaksanakan itu.
4: Pesan tersebut sejalan dengan makna sholat istisqo yang tidak hanya berisi permohonan agar hujan turun. Umat juga diajak menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah pembangunan ikan yang terus berjalan, ketersediaan air menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Hujan yang diharapkan bukan sekedar turun, tetapi membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh kehidupan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur bersama Mitra terus memantau kondisi 11 orang utan yang dievakuasi dari kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Samboja akibat karhutla. Kepala BKSDA Kalimantan Timur Ari Wibawanto menyebut seluruh orang utan dalam kondisi sehat dan aman meski saat ini harus beradaptasi di kandang evakuasi kilometer 38 Samboja. Evakuasi dilakukan setelah api dari area penggunaan lain meluas dan menembus KHDTK Samboja sehingga mengancam ekosistem tempat orang utan menjalani rehabilitasi. Praktisi Kalimantan Timur mendorong perluasan screening HIV. Sebanyak 21.000 pemeriksaan dinilai perlu ditingkatkan untuk temukan kasus lebih dini. Kita simak laporan Rizky Multianata.
6: Screening HIV/AIDS di Kalimantan Timur dinilai perlu diperluas untuk menemukan kasus lebih dini dan mempercepat pengobatannya. Dimintai tanggapannya, praktisi HIV/AIDS Asmuran Gautama kepada RRI menilai target screening yang ada masih dapat ditingkatkan dengan perluasan yang diperlukan agar penemuan kasus HIV/AIDS menjangkau masyarakat lebih luas. Menurut Asmuran Gautama, screening tidak cukup dilakukan dengan pasif melalui layanan perawatan dukungan dan pengobatan atau PDP. Pemeriksaan juga perlu diintegrasikan dengan fasilitas kesehatan lain. Bahkan Asmuran Gautama menilai perluasan screening dapat memperkuat penemuan kasus atau case finding di masyarakat. Kelompok yang berisiko juga perlu dijangkau secara langsung melalui pendekatan komunitas.
3: Screeningnya sebaiknya tidak hanya dilakukan secara pasif, tetapi juga lebih proaktif dengan mengintegrasikan dengan fasilitas-fasilitas layanan kesehatan lainnya gitu ya. Jadi memperkuat pendekatan untuk case findingnya dengan mengintegrasikan screening ini dengan layanan lain, termasuk juga akses untuk komunitas-komunitas yang mereka berisiko tinggi bisa dijangkau secara langsung. Itu satu. Yang kedua tentunya juga screening ini harus juga disertai dengan tindak lanjut yang sampai kepada inisiasi ARP, pendampingan, kemudian memastikan pasien juga atau mereka yang tes tetap berada dalam perawatan.
6: Pemerintah sendiri menargetkan 21.000 screening HIV/AIDS sepanjang 2026 melalui layanan PDP. Hingga tahun 2026 ini ditemukan 441 kasus baru HIV dan 117 kasus AIDS di Kalimantan Timur. Asmuran Gautama mengatakan penemuan kasus harus diikuti pengobatan dan pendampingan, yang pasien juga perlu dipastikan tetap berada dalam perawatan agar pengobatan tak terputus. Menurut Asmuran, semakin cepat HIV/AIDS ditemukan, semakin cepat pengobatan diberikan kepada pasien. Langkah tersebut juga penting untuk mencegah penularan lebih lanjut di masyarakat luas. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Kalimantan Utara menyiapkan loka karya konten kreator untuk mendorong pemanfaatan media digital dalam memperkenalkan kebudayaan daerah. Kegiatan ini menyasar generasi muda, pelaku, dan komunitas budaya. Berikut laporan Sela Depa.
7: Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kaltim Kaltara menyiapkan loka karya konten kreator bagi generasi muda, pelaku, dan komunitas budaya di Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada September 2026. Kepala BPKW 14 Kaltim Kaltara Lestari mengatakan, loka karya tersebut bertujuan mendorong generasi muda memanfaatkan ruang digital untuk memperkenalkan kebudayaan Kaltim secara lebih luas. Menurut Lestari, perkembangan media digital membuka peluang besar bagi anak muda untuk mengemas kembali berbagai budaya daerah melalui konten yang sesuai dengan perkembangan zaman.
8: Kemudian bagaimana sekarang anak-anak muda, nanti insya Allah kalau jika tidak ada perubahan, kemarin kami rapat dengan Direktorat Diplomasi dan Promosi dan juga ingin bekerjasama juga dengan UNMUL, bagaimana kita memberikan kegiatan di sini terkait dengan loka karya konten
7: Lestari menilai keterlibatan pelaku budaya penting agar mereka dapat ikut memahami cara mengembangkan konten sekaligus memperkenalkan karya dan budaya yang mereka miliki melalui platform digital. Melalui kegiatan loka karya konten tersebut, BPKW 14 berharap semakin banyak generasi muda yang mampu menggunakan media digital untuk memperkenalkan kebudayaan daerah. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Tanoto Foundation mendorong Radio Republik Indonesia terus berinovasi agar mampu menjangkau generasi muda dan memperluas penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya bersama Deni Kartikasari.
9: RRI dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan luas. Hal tersebut juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyampaikan informasi terkait program dan kegiatan sosial. Koordinator Unit Penguatan Sistem pada Lembaga Yayasan Tanoto Foundation, Ardi Kusumo, menyampaikan hal itu dalam momentum hari ulang tahun ke-81 RRI. Ia berharap RRI terus menghadirkan inovasi agar layanan informasi dapat menjangkau berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan remaja.
10: Ya, di era gempuran digital yang saat ini sangat masif ya, banyak orang mengandalkan gadget untuk melihat berita, mendapatkan informasi. Saya pikir Radio Republik Indonesia sangat konsisten ya. Dulu tidak hanya berinovasi mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai utamanya ya, dulu ya, bahwa tidak semua orang bisa menjangkau internet dan sebagainya, sehingga kita masih membutuhkan saluran-saluran yang masih bersifat ini ya, zaman dulu ya, kayak itu menggunakan gelombang radio dan sebagainya. Tapi berharap Radio Republik Indonesia bisa semakin berinovasi.
9: Menurut Ardi, saat ini pendengar RRI masih banyak berasal dari kalangan dewasa. Karena itu diperlukan inovasi program dan kegiatan yang dapat menarik minat generasi muda untuk kembali berinteraksi dengan RRI. Ia menilai keterlibatan generasi muda penting karena informasi yang diterima dapat kembali disebarluaskan kepada lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, RRI tidak hanya menjadi media bagi segmen masyarakat tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap inovasi tersebut membuat layanan RRI semakin inklusif dan dapat dinikmati seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio tahun 2026.
11: Nah, saya Aldi Bastetopal, S.Com.com. Saya di sini berprofesi sebagai dosen tetap ilmu komputer, Fakultas Teknik dan Informatika di UGM Samarinda.
12: Pak, sebelumnya pernah dengar RRI atau radio sebelumnya nggak, Pak?
11: Oh, sudah pernah dengar saya. Jelas, waktu saya kecil kan, orang tua saya itu kan, sering dengar radio. Itu legend sekali itu, di, ya menurut saya, itu ya salah satu radio yang luar biasa lah, yang sangat berkembang di Indonesia.
12: Menurut Bapak nih, apa yang menarik dari mendengar radio dibanding dengan media elektronik, media cetak, dan media sosial nih, Pak?
11: Oke, radio. Menarik sekali ya, karena radio itu punya ciri khas cara pembawaannya seperti itu. Jadi saat kita mendengar suara, kita pasti sudah tahu itu radio. Apalagi RRI kan, wah itu luar biasa ya. Dimana sangat mumpuni sekali untuk lebih berkembang.
12: Terakhir nih Pak, agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
11: Oke, mungkin saya menanggapi di bidang saya, karena AI ya, AI artificial intelligence gitu ya. Semoga RRI nanti bisa membuat platform gitu, yang berbasis AI gitu kan, untuk perkembangan teknologi zaman sekarang ya. Sekarang sudah masuk revolusi industri 5.0. Jadi mau gak mau radio tidak hanya fokus di suara gitu ya, bagaimana menciptakan ya semuanya itu berbasis sistem AI.
13: Halo semua, nama saya Ahmad Mufawis, saya karyawan Universitas Widyatama Mahakam Samarinda.
12: Sebelumnya pernah dengar RRI atau radio sebelumnya enggak?
13: RRI sudah, karena salah satu pendengar setia dan RRI selalu dicari ketika sedang berkendara di perjalanan.
12: Menurut Anda, apa yang menarik dari mendengar radio dibanding media elektronik atau media cetak atau bahkan media sosial?
13: Oke, apa yang lebih menarik radio dibandingkan yang tadi disebutkan adalah satu, radio itu sifatnya menemani dia. Jadi ketika kita beraktivitas atau sedang berkendara, radio itu tidak memaksa untuk kita menaruh perhatian penuh untuk mendengarkan radio. Berbeda dengan media sosial, ketika kita bermain media sosial, kita harus memiliki perhatian dan fokus kita berubah seketika. Makanya radio selalu lebih daripada media-media yang lain.
12: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
13: RRI ke depannya, ini harapan nih, izin. Yang pertama adalah ada penyesuaian untuk pendengar-pendengar generasi sekarang. Lalu jangan ragu untuk membahas hal-hal yang relate dengan Gen Z khususnya. Dan aktif di media sosial, mungkin bisa memanfaatkan fitur live streaming dari platform TikTok, Instagram, dan lain-lain untuk menambah kedekatan dengan audiens atau pendengar-pendengar barunya.

sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Ibu Kota Nusantara menggelar sholat istisqo saat kondisi kering dan debit air mulai menurun. Kegiatan ini menjadi ikhtiar memohon hujan sekaligus mengajak umat berintrospeksi dan memperbanyak istighfar. Praktisi Kalimantan Timur mendorong perluasan screening HIV. Sebanyak 21.000 pemeriksaan dinilai perlu ditingkatkan untuk temukan kasus lebih dini. Demikian berita siang kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Fadel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat tanggal 4 September ya 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052398. Namun pendengar, sebelum itu untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda dari Rita Sugiarto, Cinta Perawan. Selamat mendengarkan.

Oke, okay, pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali pro dangdut kita pada sore hari ini. Ada Cinta Perawan dari Rita Sugiarto. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Putra Kaili ya, penelpon pertama kita pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kaili?
1: Alhamdulillah sehat ini. Bagaimana bolak-baliknya Bang?
0: Alhamdulillah baik selalu juga di sini. Cuaca gimana tuh di areanya, area
1: situ? Nah, ini saya di Bongan ini, Bang.
0: Di Bongan, gimana cuaca di Bongan nih?
1: Nah, di Bongan dengan Putra Kaili ini lawan ramai baru apa hadir lagi.
0: Baru kasih lagu apa nih?
1: Bukan selembar tisu.
0: Bukan selembar tisu, ada tuh. Sapa salamnya silahkan.
1: Sapa salamnya untuk buat Mbak Kanita, Bang Edi, Bang Andre di Puyu, Putra Lawa, Putra Banjar, Putra Dayat, Anissa Budi, Putri Dayat. Anissa ya Bang, itu abangnya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati pulang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk penelpon pertama kita, ada Putra Kali di Bongan ya pendengar. Minta diputerin lagunya Selfie Yama dengan judul Bukan Selembar Tisu. Lalu di belakang Putra Kali ada Kak Siska di Kota Bangun nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya nih sore hari ini Kak Siska?
2: Bang.
0: Mau request lagu apa nih sore hari ini?
2: Bunga Rindu.
0: Bunga Rindu dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
2: Apa nih tuh Bang?
0: Ada Putra Kaili tadi tuh.
2: Oh, salam kenal. Ada Andre, ada ada tiga.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali buat Kak Siska yang ada di Kota Bangun ya pendengar. Minta diputerin lagunya Bunda Rita Sugiarto, Bunga-Bunga Rindu. Dan selanjutnya di belakang Kak Siska ada 0024 nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, nomor baru soalnya nih?
3: Nomor baru, pendengar lama. Sudah lama nih, kalau Bang Bagus.
0: Biar disimpan ulang nomornya nih. Lupa saya soalnya.
3: Sudah disimpan kok itu.
0: Siapa nih?
3: Dengan Mbak Rima.
0: Mbak Rima?
3: Iya.
0: Oke, siap. Saya simpan ulang. Langsung, mau request lagu apa nih, Mbak Rima?
3: Lagunya Jangan Ya Dek Ya.
0: Jangan?
3: Jangan Ya Dek Ya, dari Ayu Ting Ting.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
3: Sapa salamnya buat Bunga Rosi. Semoga sehat selalu. Aku telpon-telpon beliau, kok nomornya nggak aktif terus. Iya, buat Putra Khusus, ada Putra Kutai juga nih, semoga sehat selalu. Ada Bang Andre juga, ada Kiki, ada Sidi, ada Joni juga, ada Pak Jalung juga nih, ada Bambio, ada Bunda Erni, Bunda Dahlia juga, ada Bunda Eti, Bunda Yayu, buat Mbak Siska juga nih, buat Mbak Ani, buat Kak Edi Permana juga nih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Buat semuanya ada tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Buat kru-kru RRI, selamat bertugas aja, semoga lancar, sehat selalu, berkah barokah.
0: Amin.
3: Buat pas bagusnya nih, selamat bertugas aja, semoga sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
3: Iya, lagunya ditunggu Bang Bagus ya.
0: Oke, siap.
3: Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore buat Mbak Rima ya, pendengar dengan nomor barunya, biar kita save ulang nih. Minta diputarin lagunya Ayu Ting Ting tuh, dengan judul Jangan Ya Dek Ya. Dan pendengar, sudah 3 pelopor yang bergabung di sesi pertama dalam Perodangdut kita pada sore hari ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Putra Kaili dan Kak Siska ya. Dari Putra Kaili dulu nih, dari Selvi Yama, Bukan Selembar Tisu. Selamat mendengarkan.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Bukan Selembar Tisu dari Selvi Yama dan juga Bunga-Bunga Rindu dari Rita Sugiarto. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Dan lagu dengan judul Bukan Selembar Tisu tadi pendengar yang dibawakan oleh Selvi Yama ya, menceritakan tentang perasaan rindu yang teramat dalam dan rasa kesepian seseorang ya yang harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR dengan kekasihnya. Namun perlu diketahui pendengar, lagu ini bukanlah lagu yang bercerita tentang patah hati ya. Lagu ini menegaskan bahwa kisah di dalamnya bukan tentang perpisahan atau putus cinta, melainkan luapan rasa sedih karena tidak bisa berlama-lama berjauhan dengan pasangan. Oke, baik pendengar, sudah ada Bunda Erni di bawah saya yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, gimana kabarnya Ibu Bunda?
1: Baik-baik aja nih, masih
0: cuman panas. Masih panas banget nih. Mau request lagu apa nih Bunda Erni?
1: Lagunya Asa dan Cinta.
0: Asa dan Cinta?
1: Iya, Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta, oke, dicarikan Bunda, siapa salahnya silahkan.
1: Sapa salamnya buat Mila, semoga kita selalu bersama keluarga di sana. Mungkin Kaili dari itu semoga tetap sehat keluarga di sana. Ada apa lagi? Andre Aranda, Andre Kuyang juga kita gabungannya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga di sana. Banjar. Ada siapa lagi? Relawa, ada Bersih, ada Bang Aji juga, ada Terus Galang, juga juga berantar pulang ke rumah-rumahnya, gimana kabar ikan-ikannya itu. Terus ada Mbak Ani, Mbak Lina, Bang Dio, selalu Bang Dio-nya. Ada Edi Permana, ada Putra Kusut juga, semoga tetap sehat selalu. Ditunggu gabungannya Putra Kusut.
0: Ditunggu.
1: Terus siapa itu? Adik Maya juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bunda Rima tadi itu semoga sehat selalu di sana. Ada Bunda Rauki juga, Bunda Elia. Siapa lagi ini? Kayaknya buat semuanya aja bang.
0: Oke, siap Bunda. Jangan
1: sampai kita kecuali. Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Amin.
1: Buat yang bagus semoga tetap sehat selalu. Orang keluarganya di rumah. Kalau pulang nanti hati-hati bang ya.
0: Siap Bunda.
1: Mungkin itu aja bang. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali buat Bunda Erni yang ada di Baluasa ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Hamdan ATT itu dengan judul Harta dan Cinta. Dan masih ditunggu untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut kita pada sore hari ini ya, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

Dan informasi terkait lagu yang berjudul Bunga-Bunga Rindu tadi pendengar, yang dibawakan oleh Rita Sugiarto. Lagu tadi menceritakan tentang perasaan rindu ya pendengar yang mendalam, dan rasa kesepian seseorang terhadap kekasih hatinya yang sedang berjauhan. Adapun poin utama makna lagu tadi pendengar, yaitu tentang kenangan indah ya, yang dimana seseorang yang teringat ya akan momen-momen manis bersama kekasihnya di waktu malam, hingga bayangan wajah sang kekasih terus terbayang di depan mata. Dalam kesetiaan cinta, pendengar menegaskan bahwa hanya ada satu cinta di dalam hatinya, dan hanya nama sang kekasih yang terukir ya, terukir abadi di lubuk hati terdalam. Dan pendengar masih ditunggu gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar ya, yang ingin bergabung di Prodangdut kita pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Masih ditunggu ya gabungan itu pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Oke baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan lagi dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bunda Rima tadi ya, dari Ayu Ting Ting tuh, Jangan Ya Dek Ya. Selamat mendengarkan.
1: Oh Jude, oh Jude. Oh Jude.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Anggara Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung mendengar, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongko Asa nih pendengar. Selamat sore Pro Dangdut katanya. Selamat sore kembali buat Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Mau request lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Putus Lagi. Buat Bang Bagusnya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Putus Lagi dari Imam S. Arifin untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Lalu selanjutnya kita bacakan request lagu via WhatsApp ya pendengar. Kali ini ada dari Bang Dion yang ada di Empaku nih. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita katanya. Aku Bang Dion di Empaku. Oke siap. Minta diputerin lagu Rumah Penjara. Terima kasih. Dicarikan lagunya buat Bang Dion yang ada di Empaku. Request selanjutnya masih via WhatsApp pendengar, ada dari Bunda Ceria di Eheng ya. Selamat sore Bang Bagus, selamat sore kembali buat Bunda Ceria yang ada di Eheng. Untuk cuaca di sini masih panas katanya. Di sini juga masih cerah panas nih Bunda. Prodangdut adalah kita katanya. Lagunya 5 menit dari Ines Cynthia. Salamnya buat semua yang bergabung di sore hari ini. Buat abangnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya 5 menit dari Ines Cynthia buat Bunda Ceria. Oke baik pendengar, masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38.

0: Oke, baik, sudah ada putra rantau yang bergabung nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat meriang.
0: Selamat Pro Dangdut.
1: Asik musiknya, asik goyang loncatnya.
0: Kayak paham ya,
1: hari ini terserah. Nah, jadi kalau masalah embun ataupun asap,
0: kabut,
1: ini kurang, cuma ini masih ingat hidung. Ingat kesal hidung.
0: Pakai masker.
1: Ya, lagunya apa itu?
0: Apa baik.
1: Oh iya.
0: Aha.
1: Masa-masa sendiri dia sudah.
0: Masa-masa sendiri dicarikan. Sama salamnya silahkan. Iya, sapa salamnya silakan Bang Putra Rantau. Halo. Halo Bang Putra Rantau di monitor. Halo. Terhening nih suaranya nih. Dengar, sayang sekali terputus ya untuk putra rantau, terkendala jaringan atau mungkin ponselnya yang trouble ya pendengar. Minta diputerin lagu yang judulnya Masa-Masa Sendiri katanya. Dicarikan lagunya, kalau ada nanti kita masukkan ke playlist buat Bang Putra Rantau. Dan pendengar, langsung saja ya kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist keruan dengan Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ekonomi digital ya. Dan informasi di ekonomi digital yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Strategi UMKM lokal bisa bersaing di pasar global. Jadi pendengar, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal. Namun, agar dapat bersaing di pasar global yang kian kompetitif, para pelaku usaha dituntut untuk terus melakukan inovasi dan adaptasi. Penerapan strategi pengembangan usaha yang dapat, maksud kami yang tepat, kini menjadi fondasi utama bagi para pelaku usaha untuk mewujudkan program UMKM menaik kelas. Pakar ekonomi kerakyatan menjelaskan bahwa langkah awal untuk membawa usaha kecil bertransformasi adalah dengan memperkuat digitalisasi pemasaran. Pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial membuat jangkauan promosi produk tidak lagi terbatas pada pasar lokal, melainkan mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Penguasaan teknologi digital terbukti mampu memangkas rantai distribusi dan meningkatkan efisiensi biaya operasional usaha secara signifikan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga. Selamatkan bumi kita.
1: Selanjutnya pendengar, masih terkait strategi UMKM lokal ya, bisa bersaing di pasar global. Selain aspek pemasaran digital pendengar, peningkatan kualitas mutu produk dan standarisasi legalitas usaha juga menjadi kunci penting keberhasilan. Kepemilikan izin usaha resmi, sertifikasi halal, serta kemasan produk yang higienis dan menarik akan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen. Pelaku usaha yang mengantongi legalitas lengkap juga jauh lebih mudah mengakses bantuan permodalan perbankan untuk memperluas skala produksinya. Pengelola lembaga pendampingan UMKM mengimbau para wirausaha untuk konsisten mengikuti program pelatihan manajemen keuangan dan kewirausahaan. Pengelolaan harus arus kas yang rapi serta pemisahan antara keuangan pribadi dan aset usaha menjadi indikator utama kesehatan finansial suatu bisnis. Kedisiplinan dalam mencatat transaksi keuangan akan memudahkan pemantauan pertumbuhan usaha secara terukur dari waktu ke waktu. Sinergi yang kuat antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem UMKM yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Kenaikan kelas para pelaku usaha mikro tidak hanya mendongkrak pendapatan individu, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara luas. Dengan semangat inovasi yang berkelanjutan pendengar, UMKM daerah makin siap bersaing di pasar global. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
2: Mas, jangan buang di situ, Mas.
1: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
2: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
1: Loh, kok bisa gitu, Pak?
2: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
3: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. OJK perkuat pembiayaan UMKM melalui inovasi teknologi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperkuat pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK ya, untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekaligus mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui pemanfaatan ITSK yang berlangsung pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau. Forum yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah atau PID tersebut mempertemukan pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi untuk membahas pemanfaatan teknologi dalam memperluas pembiayaan sektor produktif. Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan teknologi keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan sektor keuangan. Menurut Adi, pengembangan ekonomi digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan tetap memperhatikan aspek kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem keuangan.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan. Fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini Bar. Keluar ayo. Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Selanjutnya pendengar, masih terkait OJK yang memperkuat pembiayaan UMKM melalui inovasi teknologi keuangan. Menurut Andri ya, Andri menilai digitalisasi transaksi perlu diikuti pembukaan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing. OJK juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data melalui pemeringkat kredit alternatif atau PKA dan penyelenggara agregasi jasa keuangan atau PAJK untuk membantu memperluas akses pembiayaan UMKM. Model tersebut antara lain diterapkan dalam pengembangan ekosistem sapi perah di Jawa Timur melalui sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang menghasilkan data alternatif untuk mendukung pembentukan kredit scoring calon debitur. Di Kepulauan Riau, pendengar, pemanfaatan PAJK masih memiliki ruang pengembangan karena penyaluran kredit saat ini masih didominasi sektor korporasi, sementara pembiayaan UMKM perlu terus diperluas. Forum tersebut juga membahas potensi pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan melalui kegiatan Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Business Matching. Selain memperluas akses pembiayaan, OJK juga memperkuat literasi keuangan digital generasi muda melalui di kegiatan Digital Financial Literacy di Politeknik Negeri Batam yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari 6 perguruan tinggi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat

Zaman sekarang, penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Adi Budiarso mengatakan generasi muda perlu memahami peluang sekaligus risiko dalam perkembangan keuangan digital agar dapat berpartisipasi secara produktif dan bertanggung jawab. OJK juga mengingatkan masyarakat agar memahami risiko keamanan digital, penipuan, fluktuasi harga, dan keputusan investasi berbasis tren sebelum menggunakan produk keuangan digital. Melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya, OJK mendorong pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan nilai tambah UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 4 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, dari Palangkaraya sore ini ada Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Ya, selamat sore, Jube. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Dewi dan juga Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua baik di sini, Jube. Dan ya, kondisinya masih tetap sama, masih tetap berkabut.
0: Oke, baik. Berarti sama dengan Kota Tarakan. Iya, Dewi, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Ya, baik, Jube. Ya, informasi dari Palangkaraya, ini warga yang terpapar ISPA diminta mendatangi rumah oksigen, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik pendengar, warga yang terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA diminta segera mendatangi rumah oksigen. Di antaranya di Markas Palang Merah Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Puskesmas Bukit Hindu, Palangkaraya. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini.
3: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan rumah sehat bebas asap RSBA sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Staf Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah Nur Halisa mengatakan pembukaan RSBA berawal dari meningkatnya keprihatinan terhadap kondisi kabut asap. Untuk pelayanan RSBA, PMI Kalimantan Tengah saat ini menyiapkan satu ruangan yang dilengkapi dua tempat tidur serta fasilitas pendukung termasuk tabung oksigen. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut pada hari kerja Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai 15 sore.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini. Kalau untuk ruangan, kami ada satu ruangan dengan dua velodet. Kalau untuk tabung oksigen, mudah aja sih Pak, biasanya ada di toko-toko alat kesehatan kami belinya. Kalau untuk mengaksesnya ke sini, kebetulan RSBA kami buka di hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, pas di hari kerja dari Senin sampai Jumat. Sementara dari buka kemarin dari minggu lalu ada sekitar 4 orangan.
3: Sejak dibuka, RSBA telah menerima sekitar 4 orang warga yang membutuhkan pelayanan. Salah satu warga datang dengan keluhan sesak napas yang dipicu kondisi kualitas udara. Pasien yang memiliki keluhan pernapasan dapat memperoleh bantuan oksigen hingga kondisinya terasa lebih nyaman dengan durasi penggunaan sekitar 15 hingga 30 menit. PMI juga menyediakan alat nebulizer untuk membantu masyarakat yang mengalami keluhan asma. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi sejak awal munculnya kabut asap. Puskesmas telah menyiapkan ketersediaan oksigen untuk mengantisipasi pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan asap. Pelayanan oksigen di Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggunakan ruang tindakan dan akan dialihkan ke ruang pemeriksaan umum apabila kapasitas ruangan tidak mencukupi.
4: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, kita sudah antisipasi dari awal kabut asap. Kita sudah mempersiapkan untuk ketersediaan oksigen kita. Jadi kita sudah mempersiapkan bagi pasien-pasien yang tiba-tiba memerlukan oksigen ataupun ada yang sesak seperti itu. Dan ruangan yang kita menggunakan ruang tindakan. Tapi kita sudah antisipasi juga jika ruangan tindakan tidak memadai, kita alihkan sebagian nanti mungkin ke ruang pemeriksaan umum yang berada di dekat dengan ruang tindakan. Adapun pelayanan ruang oksigen di Puskesmas Bukit Hindu itu dari pelayanan dari pagi jam 7 sampai jam 6 malam.
3: Heliana menambahkan pelayanan tersebut tersedia mulai pukul 7 sampai dengan 18 petang waktu Indonesia Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang terus memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: atau BBM per 1 September 2026. Kendaraan yang sebelumnya mengular hingga mengganggu jalan raya kini terpantau lebih terkonsentrasi di dalam area SPBU. Memasuki hari ketiga pemberlakuan regulasi, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo memastikan pasokan BBM tetap stabil dan aman bagi masyarakat. SPBU juga dipastikan tetap melayani pengguna kendaraan selama 24 jam penuh.
1: Sehingga di hasil kebijakan kemarin adalah merupakan yang kita melakukan untuk semua masyarakat bisa menerima. Apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya, angkutan publik, kemudian juga UMKM yang kemudian juga masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, itu semua kita pikirkan, ya, termasuk juga pedagang di sekitar SPBU, itu pun kita pikirkan, termasuk juga masukan dari beberapa masyarakat atau mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu melakukan unjuk rasa, itu pun kita pertimbangkan semuanya.
0: Bahkan pemerintah Kota Balikpapan memastikan kondisi tersebut tetap akan dievaluasi. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang diterapkan hanya dinilai berdasarkan kondisi sesaat, tetapi harus diukur menggunakan data distribusi dan konsumsi BBM di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Ya, rekan jumpa demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
3: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban pembelian buku paket dan seragam khusus. Informasi disampaikan Setia Widadi.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
2: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
2: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setia Widadi, RRI Tarakan, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Jube.
0: Gimana kabarnya Liana dan juga bagaimana nih Samarinda sore ini?
1: Banjarmasin ya, alhamdulillah kalau untuk kru di RRI Banjarmasin alhamdulillah sehat ya. Dan untuk cuaca ya sama kayaknya hampir semua ya. Panas dan diselimuti kabut asap. Ya, semoga cepatlah ya teratasi kabut asap. Betul. Baik, bagaimana kita rekan juga?
0: Iya, ini masih sama juga nih Auliana. Ya, sama seperti Auliana bilang ya, kita kayaknya masih ya untuk hari-hari kedepannya menunggu. 2 sampai 3 hari lagi. Iya.
1: Menunggu apa ya? Menunggu keajaiban hujan datang ya Jube ya.
0: Betul sekali, siap. Jadi Auliana sore ini dari Banjarmasin ada informasi apa ini?
1: Iya, terkait dengan kebakaran, insiden kebakaran rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Insiden kebakaran yang nyaris merembet ke bangunan SDN Antasana Besar 1 pada Kamis dini hari kemarin sempat menimbulkan pertanyaan terkait tugas asal api. Pasalnya titik api berada di bagian bawah bangunan dan jauh dari aliran listrik. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Kebakaran ini pokoknya kayak kerdus-kerdus. Itu aja.
3: Tempat bank sampah. Kebakaran yang terjadi di SDN Antasan Besar 1 sempat membuat geger warga pada Kamis dini hari kemarin. Insiden tersebut terjadi di area bank sampah sekolah. Api muncul dari tumpukan kardus dan perkakas tak terpakai yang tersimpan di lokasi tersebut. Penjaga sekolah Noto menyebut bank sampah berada di luar bangunan dekat pagar jalan umum, sehingga api diduga bukan berasal dari korsleting listrik.
2: Nah, kebakaran ini pokoknya kayak kardus-kardus. Itu aja.
3: Tempat bank sampah ya?
2: Enggih. Bank sampah. Cuma semalam itu hari Jumat kan sudah di anu. Di apa ini dijuali sudah ada. Nah, tinggal sedikit aja. Kalau dugaan saya ini bukan kabel mas ya. Ini sengaja dibakar normal kalau ini ya. Kelihatannya karena kabel nggak ada.
3: Di sisi lain, warga yang berada di sekitar lokasi, Ferry, sempat mengira api dan asap berasal dari aktivitas membakar sampah. Ia mengaku melihat kobaran api muncul dari bagian bawah bangunan.
4: Pas mantra lah, terus melihat api gitu nah, apinya membesar gitu nah. Tapi kan tahu apinya ini dari mana gitu nah. Segala macam. Tapi bang, saat waktu lewat tuh api itu sudah setengah ini nah, setengah membesarnya mbak.
5: Gini.
4: Apa ya? Yang terbakar ini ya, ini seperti tumpukan kayu-kayu seperti ini.
3: Gudang. Usai kejadian tersebut, lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Pihak berwenang kini tengah mendalami penyebab pasti dan kronologi kebakaran tersebut. Rumanul Hakim melaporkan.
1: Ya, baik juga itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Wina dan cuaca di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar dari Nunukan baik-baik saja. Kalau cuaca sama sih masih berkabut Jube.
0: Baik, ada informasi apa Wina sore ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi kami hadirkan ini terkait kegiatan belajar dari rumah BDR diperpanjang.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubeda. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah atau BDR selama 2 hari. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Keputusan untuk memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesar Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
3: Memang setelah kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk dari BMKG dengan teman-teman SKPD bahwa hasil kajian kondisi real lapangan untuk saat ini memang ketebalan asap masih cukup tinggi sehingga untuk BDR belajar dari rumah kita rekomendasikan untuk tambah 2 hari lagi mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 4 untuk perpanjangan selama 2 hari.
2: Perpanjangan belajar dari rumah dilakukan sebagai langkah menjaga kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi asap. Pemerintah daerah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan selama masa perpanjangan tersebut. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi asap dalam beberapa hari ke depan. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.
3: Sambil perpanjangan ini kita evaluasi ke depannya, ya mudah-mudahan setelah perpanjangannya ini ya bisa kita lihat perkembangan ke depan.
2: Pemerintah daerah berharap kondisi asap segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Kebijakan belajar dari rumah selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi lapangan.
3: Mudah-mudahan BDR ini bisa berakhir dan bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar itu normal kembali seperti sediakala.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Jubeda di Tarakan.
0: Terima kasih Wina dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawara sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab, Kubar, dan DPRD sepakat

sekitar 1,01 triliun rupiah, kemudian 1,01 triliun rupiah pada 2028, dan sekitar 500,83 miliar rupiah pada 2029. Puluhan proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, dan fasilitas sosial keagamaan. Beberapa proyek utama yang masuk dalam program multi-years antara lain pembangunan jembatan Aji Tulur Jejangkat atau ATJ, Jalan Bung Karno, Simpang Ombau, Jua Asa, Linggang Amer, Menceleu, serta Pelabuhan Royo. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk penanganan longsoran dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan, termasuk Jalan Anah Long Iram, Ilir Long Iram Kota, Sri Sukomulyo, Long Dali, Jalan Melak, Empaku, Muara Bunyut, Muara Beloan, serta Jalan Barong Tongko, Linggang Bigung. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Segarnya, pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Lalu selanjutnya mendengar, di sektor pelayanan dasar, proyek multi-years mencakup pengembangan dan renovasi Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah atau Lab Kesda, serta pembangunan Prasarana Politeknik Sendawar. Program lainnya meliputi pembangunan Christian Center, kolam renang, dan fasilitas di lingkungan Gor Desnan, serta Gereja Katolik Linggang Bigung. Bupati Frederick Edwin menegaskan kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2027 serta kegiatan multi-years menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun nota keuangan dan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Tahapan berikutnya pendengar, tim anggaran pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan asistensi rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati. Pemerintah kemudian akan mengajukan nota keuangan rancangan APBD 2027 kepada DPRD Kutai Barat untuk dibahas sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
2: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
3: Oh no.
2: Cerewet amat.
1: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
2: Iya.
1: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Senjawa.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa, di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

0: rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang. A'udzubillahi

0: القسط وهم لا يظلمون.
1: Dan kalau setiap diri yang zalim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يعلمون.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Bangun.
1: Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan ini. Makan di bantal, makan di bantal.
3: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
4: Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:40 ya. Dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti mendengar. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia.

0: bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Kak, lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
1: Ceklik?
2: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
2: Nah kan?
1: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya. Kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

0: 1.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200 ribu sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
1: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang sudah ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita paling tambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
2: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan tipe yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar 157,76 triliun rupiah. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasban. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar 9,28 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
5: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
4: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
6: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya, outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
5: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Ciliriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
8: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
9: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
8: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni Sdohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
7: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
8: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni Sdohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Ilyat.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutlah. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
11: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain lah, hutan lindung malah.
10: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutlah, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutlah.
12: Satu dokter ya, perlu alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi, mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
10: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
13: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDK Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.

0: memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
1: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh kosong tuh. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, dan namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik.

0: Pembiayaan Ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
1: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Gita seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Gita. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan dan jaksa penuntut umum.
1: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
3: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
2: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
4: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Ejon menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
5: By players, no. We had a very hard preseason. First, I want to say. So we play against a very strong team, physically and especially, and we did a good job.
4: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol. laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

103.3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu Mimbar Agama Buddha, Mimbar Agama Islam maksud saya, bersama Ustadz Dr. Haji Zakaria Said dengan judul Melestarikan Sifat Takwa. Dan selamat mendengarkan di pendengar.
2: Mimbar Agama.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قوم مسلمين مسلمات رحمكم الله pendengar RRI yang berbahagia. Kita awali pertemuan kita dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tentunya semuanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mengisi berbagai macam nikmat yang Allah berikan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin dalam rangka kita meraih kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mencoba untuk merenungkan sebuah syair yang diucapkan oleh para ulama kita terdahulu yang mengatakan, La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati qablal mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba man saha wa in banaha bi syarrin khaba man dassaha. Yang artinya, La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha. Tidak ada sebuah tempat bagi seseorang setelah meninggal nanti yang ia tempati. Illa allati qablal mauti yabniha. Kecuali tempat itu sebelum dia mati sudah disiapkannya. Fa in banaha bi khairin taba man saha. Jikalau dia membangun tempat itu baik, maka berbahagialah kelak di tempat itu. Wa in banaha bi syarrin khaba man dassaha. Sebaliknya, jikalau tempat itu ia bangun, tempat itu ia siapkan, tempat yang tidak baik, maka dia sendiri yang akan merugi dalam menempati tempat yang ia siapkan itu. Apa artinya? Masa depan yang akan kita temukan, masa depan yang akan kita rasakan, itu berada di tangan kita. Jikalau kita ingin baik, jikalau kita ingin bahagia, maka kebahagiaan itu adalah kita raih dengan hasil dari kerja keras kita sendiri. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Jikalau seseorang itu berbuat kebaikan, maka kebaikan yang ia perbuat itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Begitu pula sebaliknya. Kalau perbuatan yang tidak baik yang ia lakukan, yang ia kerjakan, toh juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Masa depan ada di tangan kita. Baik untuk yang kita rasakan menjadi hidup bahagia kelak ataupun menjadi hidup yang sengsara kelak, maka itu ada pada diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah.

Dalam mengemas hidup kita ini ada satu sifat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut dengan sifat takwa. Jikalau takwa itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, jikalau takwa itu sudah menjadi pakaian hidup kita, maka kita akan merasakan sebuah kenikmatan hidup. Kita akan mendapatkan keselamatan hidup dimanapun dan dengan siapapun. Mari kita renungkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Nabi mengatakan, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kita di rumah, kita di masjid, kita di daerah kita ataupun kita di luar daerah. Kita tidak bekerja atau kita dalam keadaan bekerja. Jikalau takwa itu berada dalam diri kita, maka kita akan menemukan sebuah ketenangan dalam bekerja. Kita akan menemukan sebuah ketenangan dikala kita bepergian. Karena takwa itu sudah menjadi bagian dari pakaian hidup kita. Hai suma kunta, di mana saja kamu berada. Di saat kita sendirian, di saat kita bersama teman, di saat kita sedang senang, di saat kita sedang susah, di saat kita sedang beraktivitas, di saat kita sedang beristirahat, maka takwa itu adalah menjadi pakaian hidup kita, menemani hidup kita, dan menjadi acuan hidup kita untuk keselamatan kita. Takwa adalah sifat mulia bagi manusia yang akan membahagiakan hidupnya. Yang kedua, kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kamu sertakan yang tidak baik itu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Ini mengajarkan kita menjadi orang yang sadar, mengajar diri kita menjadi orang yang terbuka. Jikalau kita merasa salah, jikalau kita merasa khilaf, jikalau kita merasa berdosa, maka segeralah kesalahan, dosa, khilaf itu disertakan dengan perbuatan yang baik. Apa artinya? Jikalau kita berdosa, segeralah kita bertobat. Kalau ada perbuatan kita yang kurang baik, sertakan dengan perbuatan yang baik. Untuk apa, kata Rasulullah? Tamhuha, untuk menghapusnya, untuk menghilangkannya. Kalau kesalahan, kalau dosa itu ada pada diri kita dan kita sadar itu kita perbuat, lalu kita tidak mau sendiri menghapusnya, tidak mau menghilangkannya, maka siapa lagi yang akan menghapus, menghilangkan dosa kita? Kita sendiri yang berdosa, tapi kita sendiri tidak mau menghapusnya. Kita sendiri yang salah, tapi kita sendiri tidak mau menghilangkan kesalahan kita. Berarti kita menyalahi dari sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Alin yang ketiga, Rasulullah mengatakan, mengingatkan kepada kita bagi sikap takwa yang mulia bagi hamba Allah itu adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendalah manusia punya sikap hidup, punya akhlak yang baik. Ketika kita berbicara tentang akhlak, indikasi iman kita itu adalah akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Dia mengatakan dirinya beriman. Dia mengatakan dirinya orang yang patuh dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi sikap hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika kita berbicara akhlak, yang pertama akhlak kita dengan Allah. Bagaimana akhlak kita dengan Allah? Adalah kepatuhan kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, dan kemampuan kita menghilangkan dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak kita. Jadi kepatuhan kepada Allah, kepatuhan kepada Rasul adalah bagian dari indikasi akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh menyakiti diri kita. Kita punya akal sehat, lalu kita hilangkan akal kita. Kita punya postur tubuh yang bagus, lalu kita coret-coret. Berarti kita tidak punya akhlak terhadap diri kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan sampai kita jerumuskan diri kita
kepada hal-hal yang tidak baik, maka senantiasa kita mengarahkan dan membawa diri kita kepada hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Akhlak terhadap diri kita, sayangi diri kita, hormati diri kita, pelihara diri kita, selamatkan diri kita. Yang ketiga adalah akhlak kita dengan keluarga. Kita punya anak, kita punya keluarga, punya suami, punya istri. Bagaimana kita membina, mengemas hidup akhlak dalam rumah tangga kita? Jangan sampai kita sebagai suami, sebagai istri yang senantiasa patuh taat kepada Allah, tetapi anak tidak terurus. Suami taat kepada Allah beribadah, istri tidak terurus. Mungkin istri taat beribadah kepada Allah, tetapi anak pun juga tidak terurus. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah mengingatkan, memanggil kita, wahai orang yang beriman, jaga dirimu, pelihara dirimu, selamatkan dirimu, wa ahlikum, dan juga kepada ahli keluargamu. Tidak kamu sendiri yang selamat, tidak saja kamu sendiri yang mau selamat dan bahagia, lalu kamu tidak mengurus keluargamu, itu sudah menyalahi ketentuan Allah dalam Al-Quran. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah sampai kepada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya adalah akhlak kita dengan tetangga. Di mana kita hidup sebagai makhluk sosial, hidup di tengah masyarakat, di depan rumah kita ada tetangga kita, di sebelah rumah kita ada tetangga kita, di belakang rumah kita ada tetangga kita. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari kemudian, indikasinya adalah diingatkan oleh Rasulullah, falyukrim jarah, maka adalah dia menghormati tetangga. Tetangga adalah kerabat kita, tetangga adalah saudara kita. Bisa jadi tetangga itu adalah saudara kita dan seiman dengan kita. Bisa jadi tetangga kita adalah seiman dengan kita, tetapi dia bukan keluarga kita. Dan bisa jadi tetangga kita bukan seiman dengan kita dan bukan pula ahli keluarga kita. Tetapi status keluarga yang diajarkan oleh Rasulullah, fal yukrim jarahu, maka hendalah dia menghormati tetangganya. Dengan menghormati tetangga berarti kita membina silaturahim. Bagaimana detailnya sampai-sampai kita membina dan menghormati keluarga tetangga itu? Rasulullah mengatakan, "Idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Untuk membina kebersamaan dan silaturahim dalam keluarga itu, dalam tetangga itu, apabila kamu memasak makanan yang berair, kita bikin mungkin soto, kita bikin yang berkuah. Apa kata Rasulullah? Fa'aksir ma'aha, perbanyak airnya. Lalu bagaimana? Wa ta'ahad jiranaka, berikan kepada tetangga sebelah kiri kanan depan belakang rumah kita. Jangan kita saja yang enak, jangan kita saja yang makan, jangan kita saja yang menikmati yang enak-enak makanan, tetapi kita tidak mau tahu dengan tetangga, kita tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau berbagi dengan tetangga, maka ini adalah mengurangi dari nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk akhlakul karimah terhadap tetangga kita. Yang berikutnya adalah akhlak kita dengan tamu. Mungkin satu saat kita bertamu, tetapi di saat lain tamu akan datang ke rumah kita. Bagaimana esensi kita menghormati tamu yang diajarkan oleh Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari kemudian, maka tunjukkan imanmu itu adalah dengan menghormati tamu. Bagaimana kita memuliakan menghormati tamu? Ketika tamu kita datang, kita hormati sebagai orang yang datang ke rumah kita. Kalaupun kita tidak menyuguhkan sesuatu, tetapi dengan mengucapkan kata yang indah dan mulia, dia akan merasa terhibur dan merasa tersuguhkan sesuatu. Tetapi ketika tamu itu datang,
jangankan kita mau menyuguhkan sesuatu, negur pun juga tidak, maka berarti kita keluar dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita menghormati tamu yang datang bertamu ke rumah kita. Karena itu, hormati tamu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak kita kepada pemimpin, akhlak kita kepada atasan, akhlak kita kepada pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita, pemimpin di kantor kita. Indikasi ketaatan kita kepada pemimpin itu adalah, satu, apabila pemimpin kita menyuruh kepada hal yang tidak baik, pemimpin kita menyuruh kepada hal-hal yang negatif, pemimpin menyuruh dan mengajak kita kepada hal-hal yang merugikan orang lain, kata Rasulullah, fala sam'a wala ta'ata. Tidak usah didengar, apalagi mau ditaati. Tidak usah diperhatikan, apalagi mau diikuti. Jadi kalau pemimpin mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik, tidak usah diperhatikan. Kalau pemimpin kita mengajak hal-hal yang memudaratkan, membahayakan, tidak usah diperhatikan, tidak usah didengarkan. Lalu bagaimana? Selama pemimpin mengajak kita kepada hal-hal yang positif, selama pemimpin kita mengajak kepada hal-hal yang baik, selama pemimpin mengajak kita pada hal-hal yang bermanfaat untuk diri dan keluarga dan orang lain dan masyarakat, maka senantiasa kita taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat pula kepada pemimpin kita. Sehingga dengan demikian, taat kepada pemimpin bagian dari akhlak hidup kita yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, tenang adalah modal untuk melaksanakan aktivitas. Tetapi kalau kita gelisah, maka segala aktivitas akan menjadi berat dan susah. Karena itu, bungkuslah hidup kita, jalanilah hidup kita dengan ketenangan dan tenang. Satu di antaranya adalah dengan berzikir kepada Allah. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa perjalanan hidup kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk beribadah, umur panjang, murah rezeki, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Makassar dengan judul Sekolah Rakyat.
2: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
3: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
2: Lumayan, bisa buat beli beras.
3: Kamu sudah makan?
2: Ya, perutku lagi belajar sabar.
3: Ini, aku masih punya setengah roti.
2: Simpan saja, nanti kamu lapar.
3: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
2: Aku kangen suara itu.
3: Kamu masih ingin sekolah?
2: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
4: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
2: Uangku masih ada satu.
3: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak, kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas WEWA, Woman Empower, Woman at Work nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Aduh, panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Komunitas perempuan Indonesia selanjutnya adalah WWOW yang merupakan singkatan dari Women Empower Women at Work. Sesuai namanya, WWOW merupakan komunitas yang berfokus pada isu perempuan di tempat kerja dan dunia bisnis nih pendengar. WWOW juga menyediakan pendampingan bagi perempuan Indonesia yang merasa perlu bantuan mentor untuk mengembangkan karirnya. Didirikan sejak 2020, kini WWOW sudah memiliki lebih dari 7.000 pengikut di Instagramnya nih pendengar. Melalui akun Instagramnya, mereka sering membagikan konten bermanfaat dan tentunya informasi mengenai pembukaan pendaftaran mentorship angkatan selanjutnya. Memasuki usia keempat tahun ini, sebagai komunitas yang punya semangat turut memberdayakan perempuan dalam karir sejak 15 September 2020, WWOW mempunyai cara unik untuk merayakan ulang tahunnya. Kali ini, WWOW mengusung tema perayaan Move Forward, Mastering the Digital Future. Esensinya adalah menjadikan perempuan berdaya yang melek digital agar bisa lebih mandiri di bidang ekonomi. Tema ini lantas diterjemahkan dalam beragam program mentorship yang setiap tahunnya selalu dinantikan oleh ratusan WWOW girls dari seluruh Indonesia. Tak cuma mentorship tapi juga edukasi dan menebar inspirasi bagi perempuan muda Indonesia.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
1: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Program ini akan dikemas dalam acara masterclass, special class, konten edukasi sampai event spesial. Wow. Aktivitas produktif inilah yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas perempuan muda Indonesia.

dalam meraih ambisi kerja nih pendengar. Tak hanya itu, WWOW memastikan diri menjadi ruang aman dan nyaman untuk berbagi dan antara anggota dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke belahan dunia lain seperti Jerman, Inggris, Australia, serta Uni Emirat Arab. Yang dilakukan WWOW berangkat dari realitas bahwa perempuan masih menghadapi tantangan di dunia kerja, sebut saja tantangan internal seperti quarter life crisis, sampai tantangan eksternal, stigma negatif, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Terlebih di tengah masyarakat patriarkal, perempuan dididikkan dengan aktivitas domestik sehingga menanggung beban ganda. Beban itulah yang membuat jumlah perempuan karir minim di 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 60,18% nih pendengar. Meski meningkat dari tahun sebelumnya sejumlahnya 58,84%, tapi partisipasi lelaki masih jauh lebih tinggi, mencapai 86,97%. Lebih lanjut, hanya 27,1% dari posisi manajerial dan kepemimpinan di perusahaan-perusahaan di Indonesia yang diduduki oleh perempuan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas WWAW atau disingkat Women Empower Women at Work. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Nawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Bengkel Cinta Lingau. Menyapa teman Mbak Erni di Balok Asa, Ani, Andre, Kuyung, Siska di Kota Bangun, dan semuanya buat Bang Edi, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga nih buat Bengkel Cinta ya yang lagi di Lingau. Boleh dah buang request-request lagunya pada malam hari ini, keadaan kami tunggu masih di sesi Ruang Rindu ini, pendengar.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Mbak Ani Diongkuasa. Selamat malam Ruang Rindu. Request lagu Titik Sendora Hatimu Hatiku buat Bang Dani, selamat bertugas, selamat malam. Semoga sehat selalu kalau pulang, hati-hati di jalan. Oke, baik, terima kasih buat Mbak Ani nih pendengar ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, dengar masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir, kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Siska nih yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Siska.
1: Selamat malam, Bang Kindo.
0: Malam. Baik, Mbak Siska mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Ayah.
0: Ya.
1: Dari Rinto.
0: Judulnya?
1: Salamnya buat semuanya, Bang.
0: Judul lagunya apa, Mbak Siska?
1: Ayah. Ayah.
0: Ayah dari
1: Rinto. Rinto.
0: Oke, baik. Sapa salamnya dulu.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, baik, Mbak Siska.
1: Pulangnya konser. Pulangnya hati-hati.
0: Oke, terima kasih Mbak Siska. Oke. Baik, terima kasih buat Mbak Siska nih pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Bayu Sanjun dari 2951. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Tali ini.
0: Dengan siapa?
1: Mana? Ali.
0: Ali. Ali dari mana nih, ya. Bang Ali?
1: Dari Menceleu.
0: Menceleu.
1: Ya?
0: Dari mana? Menceleu.
1: Geleo.
0: Oh, dari Geleo. Baik, baik, baik.
1: Mau.
0: Request apa nih, Bang Ali?
1: Iya, mau request lagu ini.
0: Lagu apa nih, Bang Ali, kira-kira?
1: Lagu-lagunya Tom Pereira.
0: Judulnya apa nih, Bang Ali?
1: Aku tak rela.
0: Aku tak rela, ya?
1: Iya.
0: Boleh sapa salamnya dulu?
1: Iya, mau buat kakak yang di untuk kerja malam, hati-hati di pekerjaan. Dan yang buat mancing-mancing di sungai itu, hati-hati belum pulang pun. Yang lagi mendengar, terima kasih. Ini dong, dari ini siapa ini?
0: Dengan Bang siapa? Dani nih, Bang Ali.
1: Oh iya, terima kasih, Bang Ali.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya. Oke, selanjutnya. Jangan lupa, aku tak rela, ya.
0: Oke, baik, ditunggu Bang Ali ya lagunya, ya.
1: Iya. Selamat malam
0: kembali buat Bang Ali nih, pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Andre yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Andre.
1: Selamat malam, Rong Rindu.
0: Malam, gimana kabarnya nih Bang Andre? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kayaknya nih di bisnisnya nih kayak nggak ada nih.
0: Apanya itu Bang?
1: Cuma di monitor di radio aja kayaknya nih.
0: Oh gitu.
1: Nah baru ada ini.
0: Nah baru ada.
1: Oke, okay. Lagunya apa ya?
0: Apa nih kira-kira?
1: Iya, mm-hmm. Boneka ini ya. Kalau sekarang ini di depannya nanti deh ya, setelah bisa misalkan cuma sekedar ada nih.
0: Mm-hmm.
1: Acaranya di Januar.
0: Halo? Halo, Bang Andre? Halo, Bang Andre? Halo. Waduh, rupanya terputus nih Bang Andre ya. Pada malam hari ini semoga Bang Andre bisa bergabung kembali ya pendengar ya, dan menyampaikan salamnya. Iya, yes. Terima kasih buat Bang Andre ya yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu. Semoga Bang Andre bisa bergabung kembali nih. Oke, sudah ada Bang Andre yang bergabung nih. Halo, Bang Andre.
1: Halo.
0: Iya, halo ya. Gimana gimana Bang Andre?
1: Ini jaringannya
0: itu. Iya, jaringan Bang Andre ini.
1: Kalau bisa di depannya nanti deh, jam 8 lah. Saya gini banyak orang yang tidur nih jam 10. Kalau bisa di depannya, ini kalau bisa. Jadi cuma saran aja nih saya.
0: Boleh nanti.
1: Kayak banyak yang tidur kayaknya.
0: Bener nih Bang.
1: Jam 10 lewat ini.
0: Benar sekali.
1: Kalau bisa acara Ruang Rindu ini ya sekitar jam 8-an lah. Jam 9 lah ibarat sananya.
0: Tingginya. Nantilah.
1: Kalau jam 10 nih aduh.
0: Berat ya Bang Andre ya.
1: Ngorok-ngorok. lagu boneka India aja deh.
0: Boleh boneka India.
1: Salamnya buat adik Sisa tadi ya. Buat yang rekan yang baru tadi, salam kenal aja dari Andre aja pantun dikung. Buat adikku ya, Putri Duyung atau Dinda Putri, memberikan juga sehat ya bersama mama di sana ya. Buat adik Cindy, adik Rima juga nih, memberikan juga sehat. Adik Edi Penajam, mohon berdoa menitor ya bersama yayangnya di sana ya.

jadi jam 21.00 atau jam 9 malam nih ya, Sisi Ruang Rindu. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, pendengar. Ada Bang Putra Kusut nih. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam juga Bang Dani.
0: Malam, ya.
1: Uang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Wes, luar biasa. Baik nih Bang, langsung aja kita mau request lagu apa nih? Halo.
1: Lagunya Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami. Oke, Satukanlah Hati Kami. Siapa salamnya dulu?
1: Salamnya untuk Mbak Ani, semoga sehat selalu ya. Semoga menitur pada malam hari ini ya. Salamnya untuk semua-muanya aja Bang Dani, tempat terkecuali. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Daninya juga. Amin. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya Bang.
0: Amin. Ya.
1: Ya, sekian dan terima kasih Bang. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut nih pendengar ya, yang hadir di sesi terakhir kita pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami akhiri ya, dan waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih. Banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya. Apa? Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Yuk.
2: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
6: Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda, yaitu Sendawar malam ini, info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Upaya menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen modern dinilai dapat menjadi salah satu cara menjaga keberlangsungan budaya di tengah perubahan selera musik masyarakat nih pendengar. Meski demikian, proses tersebut tidak cukup hanya dengan mengubah warna musik, tetapi perlu diawali dengan memahami makna dan fungsi lagu. Dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Bayu Arsyadi, mengatakan setiap lagu daerah memiliki latar budaya dan fungsi yang perlu diperhatikan sebelum dikembangkan dalam bentuk aransemen baru.

Menurut Bayu, lagu dengan fungsi memerlukan pendekatan aransemen yang sesuai dengan karakter pendengarnya nih pendengar. Ia menilai penggunaan genre tertentu seperti jazz belum tentu menjadi pilihan yang tepat jika tidak sesuai dengan sasaran dan fungsi lagu tersebut. Meski begitu, Bayu menegaskan bahwa aransemen modern tetap sangat memungkinkan dilakukan terhadap lagu daerah. Perubahan warna musik justru dapat menjadi bentuk kreativitas generasi muda selama mereka memahami terlebih dahulu nilai budaya yang melekat pada lagu tersebut.

Meski begitu, Bayu menegaskan bahwa aransemen modern tetap sangat memungkinkan dilakukan terhadap lagu daerah. Perubahan warna musik justru dapat menjadi bentuk kreativitas generasi muda selama mereka memahami terlebih dahulu nilai budaya yang melekat pada lagu tersebut.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti, dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

Sang Pemimpin. Pemimpin bisa diartikan pembina, pembimbing, serta panutan pada rakyat atau bawahannya.

pada hakikatnya setiap manusia itu pemimpin. Setiap jiwa manusia pemimpin bagi dirinya sendiri.

Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik? Ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membina, membimbing dan menjadi panutan bagi orang lain dalam hal kebaikan.

Salah satu jiwa pemimpin sejati ialah rela menderita asal bawahannya tidak sengsara. Sudahkah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia berjiwa pemimpin sejati? Ya, jawabannya kembali pada hati nurani kita masing-masing. Pemimpin cerdas banyak, tetapi pemimpin bijak sedikit. Pemimpin yang cerdas belum tentu bijaksana, tetapi pemimpin yang bijaksana pasti pemimpin yang cerdas.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
3: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda tengah berada. Sajian musik religi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 mengikuti Mutiara Pagi.

0: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.
4: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak, terima kasih.
4: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
4: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak.
5: Dikit aja.
6: Tidak.
4: 4. Alihkan pembicaraan.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Hey, gue cantik gak sih?
4: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar kita akan bersama nanti dalam Mutiara Pagi dengan tema Cinta Rasulullah yang tidak pernah minta balas. Akan hadir menyampaikan tausiah Ustazah Hajah Siti Fatimah SAG MPD. Jadi pastikan Anda nanti bersama kami di Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda, dan siaran ini juga bisa Anda saksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda.

0: nikmatnya, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah pagi ini saya sudah terhubung dengan Ustazah Hajah Siti Fatimah SAG MPD dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Assalamualaikum Ustazah Siti Fatimah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah ini bisa kembali membersamai pagi ini ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, Ustazah, tema pagi ini adalah cinta Rasulullah yang tidak pernah minta balas. Ini kita masih berada bersama di bulan kelahiran Rasul ya Ustazah ya. Nanti akan disampaikan tausiahnya pendengar dan pemirsa. Silakan nanti Anda menyimak, setelah itu akan kami buka sesi diskusi untuk Anda. Baik, silakan Ustazah untuk menyampaikan tausiahnya.
1: Terima kasih Mbak Rati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, maghfirahnya yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat ihsan. Seluruh anggota tubuh kita masih dapat berfungsi dengan baik. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, cahaya di atas cahaya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, penyejuk hati umat Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga sahabat dan pengikutnya ila akhir zaman. Seluruh pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang manusia agung yang telah memperjuangkan kemerdekaan yang jauh lebih fundamental. Beliau memerdekakan hati manusia dari perbudakan berhala. Beliau memerdekakan akal dari kebodohan. Beliau memerdekakan bangsa ini dari kezaliman. Beliau memerdekakan kegelapan menuju pada jalan yang terang benderang. Beliau adalah Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan pantun sedikit. Burung nuri hinggap di dahan, berkicau indah di waktu fajar. Cinta sejati sepanjang zaman, hanya cinta Rasulullah yang tak pernah pudar. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan tema cinta Rasulullah yang tidak pernah minta balas. Cinta Rasulullah kepada umatnya terdapat di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tujuannya adalah membawa kasih sayang, membawa kedamaian dan keselamatan, dan petunjuk bagi seluruh makhluk, seluruh

0: seluruh alam semesta yang mencakup manusia, baik yang beriman maupun yang belum beriman, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, serta seluruh isi yang ada di alam jagat raya ini. Contohnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika onta pun beliau sayangi, pohon pun beliau larang ditebang pada saat perang. Makanya akhlak beliau disebut bagaikan Al-Quran yang berjalan. Cinta Rasulullah itu luas, seluas semesta alam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan cinta, penuh dengan maaf, karena beliau tahu hidayah itu miliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man sholla 'alayya sholatan sallallahu 'alaihi biha asrun. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kita bersolawat sekali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan membalas 10 kali rahmat. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan. Allah akan membalas pengampunan. Allah akan mengangkat derajatnya, disebut nama kita di hadapan para malaikat. Ketika hijrah Rasulullah sampai di Madinah, hal yang dilakukan adalah yang pertama, membangun masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Karena masjid menjadi pusat pemerintahan, pusat peradaban. Dari masjid lahir cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, di mana yang kaya mempersaudarakan dengan yang miskin, yang punya rumah menampung yang tidak punya rumah. Semua diselesaikan dengan seadil-adilnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat piagam Madinah, mengatur hubungan kaum muslimin, Yahudi dan suku-suku lainnya. Beliau mengatur hubungan muamalah di Madinah supaya semua punya hak, semua dilindungi, tidak ada diskriminasi. Inilah cikal bakal Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua lahir dari hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan cinta dan rahmatan lil alam. Seluruh pemirsa pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika peristiwa Fathu Mekah, puncak cinta dan maaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah abad 21 tahun Hijriah, Rasulullah rindu Mekah dan ingin berhaji. Akhirnya dengan membawa 10.000 pasukan berangkat ke kota Mekah, kota yang dulu mengusir, menyiksa dan membunuh para sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat siap membalas dendam setelah peristiwa hijrah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kini kota itu di hadapan mereka. Tapi apa yang dilakukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau masuk kota Mekah dengan damai. Tidak ada kekerasan di tengah ketakutan penduduk Mekah. Dalam sirah Ibn Hisam, halaman 409, Rasulullah bertanya, apa yang kalian kira aku akan lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, engkau saudara yang mulia, dari putra saudara yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan suara yang menggetarkan, "Kalian semua adalah orang yang dibebaskan." Dalam kitab hadis diriwayatkan, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling aku cintai. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar darimu." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3926. Lihatlah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikhianati tapi memaafkan. Diusir tapi merindukan. Bukti cinta Nabi yang tak pernah meminta balas. Peristiwa di kota Taif. Pada tahun 10 kenabian beliau pergi ke Taif untuk berdakwah. Tapi apa yang beliau dapat? Beliau dilempari batu sampai berdarah-darah. Malaikat murka. Malaikat siapa yang dimaksud? Malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Lalu datang malaikat penjaga gunung berkata, "Ya Muhammad, jika engkau mau, aku timpakan kedua gunung ini kepada mereka." Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meski berdarah-darah, tapi yang keluar dari lisannya beliau adalah doa. Beliau berharap dari keturunan orang-orang Taif nanti lahir generasi-generasi yang bertauhid. Beliau tidak minta balas. Beliau minta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cinta yang tidak pernah meminta balas. 200 tahun kemudian dari Taif lahir ulama-ulama besar. Ini buah dari doa. Cinta yang tidak minta balas. Disakiti malah mendoakan. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, masih mikirin kita, masih ingat kita, masih ingat umatnya. Bukan keluarganya yang diingat, bukan Fatimah putri kesayangannya yang diingat. 3 hari menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demam tinggi. Tubuh beliau lemah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa beliau pingsan lalu sadar dan berkata, "As-salata, as-salata, wama malaikat, wama malakat aimanukum." Hadis riwayat Ahmad. Jagalah solat, jagalah solat, dan jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian. Lalu bisikan terakhir yang keluar dari lisan beliau adalah, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Yang beliau sebut adalah kita. Yang beliau khawatirkan adalah kita, umat yang lahir setelah 1400 tahun wafat beliau. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta sama kita, apa yang harus kita lakukan? "Ya Rasulullah, kami rindu engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikan syafaat-Mu kepada kami, ya Rabb." "Ya Rasulullah, kami ingin bersamamu di surga Firdaus." "Bagaimana caranya?" Jadilah pedagang yang jujur. Jadilah ASN yang jujur. Jadilah guru yang jujur. Jadilah dokter yang jujur. Jadilah petani yang jujur, tidak menggunakan pupuk oplosan. Yang amanah dan ikhlas. Bayangkan saat kita jujur, lalu di akhirat nanti ada panggilan. Kemarilah, kamu akan aku satukan barisan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu hadiah yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Cinta kepada Nabi bukan diukur dari banyak solawat lisan kita, tapi dari sikap kita meneladani akhlaknya beliau. Seluruh pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Ali Imran yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu. Ayat ini menjadi barometer cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan cinta dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi bukan sekedar bersolawat di lisan, bukan hanya memasang foto Ka'bah di profil, tapi cinta adalah ittiba, mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tua, anaknya, dan seluruh manusia. Ulama menjelaskan cinta ada tiga tingkatan. Cinta tabiat, cinta karena jasa beliau, beliau menyelamatkan kita dari neraka. Cinta ibadah, kita mencintai beliau karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Cinta ma'rifat, cinta karena mengenal akhlak, perjuangan dan pengorbanan beliau. Imam Al-Qurtubi mengatakan, tanda cinta kepada Nabi adalah mendahulukan sabdanya di atas ucapan siapapun dan mendahulukan sunnah-sunnahnya di atas kepentingan pribadi. Seluruh pemirsa RRI Pro 1 yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, teladan cinta para sahabat Nabi. Mari kita belajar dari para sahabat bagaimana cinta mereka. Ketika Nabi wafat, banyak para sahabat tidak yakin, tidak percaya, mustahil Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar berkata, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak mati. Cinta Abu Bakar tidak cinta. Cinta Abu Bakar adalah cinta menaati, bukan cinta meratapi. Sayyidina Umar yang awalnya keras berubah menjadi 180 derajat setelah mendengar ayat Quran. Karena apa? Karena beliau melihat akhlak Nabi. Sayyidina Bilal setelah Nabi wafat, beliau tidak sanggup mengumandangkan azan lagi di Madinah. Karena apa? Setiap azan, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku mengingatkan pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta yang melahirkan rindu. Pertanyaannya, seberapa besar cinta kita dibandingkan cinta mereka? Realisasi cinta Nabi di era digital saat sekarang ini. Era dulu dan sekarang tantangannya berbeda. Dulu tantangannya dengan pedang dan boikot. Sekarang tantangannya adalah HP dan algoritma. Lalu bagaimana cara kita mencintai Nabi saat sekarang ini? Ada 4 realisasi yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, cinta melalui akhlak digital. Nabi orangnya amanah, tidak pernah mencaci. Nabi tidak pernah menyebar fitnah. Maka cinta kita kepada Nabi adalah sebelum share berita, tabayun, cek dulu fakta dan kebenarannya. Sebelum komen, istighfar. Jadikan WA, PB, TikTok, IG kita sebagai ladang ibadah, ladang dakwah, bukan ladang gibah. Yang kedua, cinta melalui keluarga. Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Di era sekarang, banyak anak lebih kenal karakter game daripada kenal sirah nabawi. Maka kita hijrah 15 menit sebelum tidur. Ceritakan kisah Nabi kepada anak-anak kita yang tercinta, kepada anak-anak kita yang kita cintai, agar mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta melalui ekonomi halal. Nabi adalah pedagang yang jujur. Di era sekarang, cinta kepada Nabi adalah tidak curang dalam jualan. Bagi yang jualan online, barang yang dikirim sesuai dengan standar dan kualitas, tidak tipu timbangan, tidak mengurangi timbangan. Dukung produk UMKM Samarinda bila perlu. Yang keempat, cinta melalui perjuangan ilmu. Nabi diutus sebagai guru, maka cinta kepada Nabi adalah untuk menuntut ilmu, mengaji, ikut majelis taklim, ikut majelis ilmu, mendengarkan pengajian, mendengarkan siraman rohani, mendengarkan siaran Mutiara Pagi RRI seperti saat sekarang ini. Jangan sampai HP kita isinya game dan hiburan, tapi kosong dari ilmu yang telah Nabi ajarkan. Cinta kepada Nabi di era sekarang diukur dalam 2 hal. Seberapa banyak sunah-sunah yang kita hidupkan, dan seberapa banyak bid'ah dan seberapa banyak perilaku-perilaku yang tidak baik yang kita tinggalkan. Sahabat Anas bin Malik berkata, aku tidak pernah mencium sutra selembut telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium seharum keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bertemu beliau, tapi kita bisa merasakan cinta melalui sunahnya yang kita amalkan. Demikian kajian pada pagi hari ini tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang tidak pernah meminta balas. Semoga kita termasuk umat yang dirindukan, diakui, dan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Saya kembalikan kepada Mbak Ratih Irawan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Pendengar dan pemirsa, kami akan jeda. Selain berikut ini, silakan Anda bergabung bersama kami 0541-736-566-743-495. Silakan juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh menyampaikan via kolom live chat atau juga di aplikasi RRI Digital. Mencintai Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 285.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi cinta Rasulullah yang tidak pernah minta balas, sudah hadir ke ruang dengar tidak kita dalam tausiah yang disampaikan oleh narasumber kami, Ustazah Hajah Siti Fatimah. Baik, Ustazah, sudah ada penelpon pertama yang bergabung, kita terima dulu ya Ustazah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak
1: Barati.
0: Iya, silakan Pak.
1: Ya, Bu Ustazah, salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menarik Ibu Ustazah. Waduh, saya bingung juga kata kuncinya. Apakah saya mencinta Rasulullah? Karena yang bisa menilai itu ibarat ijazah itu guru dan para pengajar saya. Saya sah, ada topnya ya. Saya lulus dalam ujian. Nah, pertanyaan kata kuncinya, kalau tadi Ibu menggambarkan suatu produk pertanian, ada lisensi ilegal standingnya, asli pupuknya gitu kan. Pertanyaan saya seperti ini kata kuncinya, bagaimana saya atau kita dapat tok dari Rasulullah atau Allah Azza wa Jalla bahwa kita mencintai Rasulullah dan Allah Ta'ala gitu kan. Saya minta gambaran, karena kalau walaupun saya mengakui saya mencintai Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah seperti tadi gitu kan, mungkin orang tidak percaya karena yang mengetahui Allah dan Rasulnya gitu. Seperti tok tadi, tok atau stempel tadi, ada contoh orang tidak pernah melakukan ibadah, hanya mengasih sebuah air, tapi dalam hadis dan riwayat royat dia digambarkan sudah di dalam surga, hanya ngasih setetes air. Saya minta gambaran di pagi hari ini Bu Ustazah, mohon maaf Mbak Rati, iya, bagaimana kita bisa mendapatkan tok stentel yang asli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ridwan di Tanah Grogot, Ustazah, ini menarik ya, bagaimana caranya meyakinkan diri kita, kalau istilah Pak Ridwan tadi, mendapatkan stempel bahwa kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah. Setelah Pak Ridwan, sebelum saya akan nanti beralih juga ke sesi lainnya karena ada yang bertanya juga di live YouTube ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum Ibu Ustazah. Ibu Ustazah masih muda kayaknya suaranya juga. Begini, tadi tentang masalah cinta ya. Memang setiap makhluk yang bernyawa diberi rasa cinta oleh Allah tuh kan. Itu cinta, nah cinta apapun juga kan. Nah sekarang beginilah, kan cinta Rasulullah berarti harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, beda dengan cinta kepada seorang lawan jenis ya Bu ya. Ini yang bukan ngomongin orang lain lah. Apapun juga kan ditempuh itu kan, segala dikorbankan, yang sudah terlanjur cinta tuh. Tapi cinta di hati Rasulullah mah kadang-kadang kan lebih susah untuk di apa tuh, untuk di Rasulullah mah tidak seperti hanya mencintai seorang wanita. Itulah sebenarnya bagaimana Bu berdapat Ibu. Itu kesakala ada istilah begini kan, jangankan harta kan nyawa pun rela berkorban. Tidak ada seperti, tidak ada, jangankan hartanya aku rela berkorban untuk cinta kepada Rasulullah. Tidak ada yang kata seperti itu. Tetap ada tujuannya ya ke sana. Itu mungkin karena manusia oleh diciptakan Allah beri rasa cinta, beri rasa antara sesama lawan jenis. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengapa cinta kepada Rasulullah tidak se effort upayanya Ustazah ya, tidak sekuat upayanya cinta antar pasangan? Ini yang terjadi menurut Pak Ahmad Irwan ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur sudah menyampaikan pertanyaan. Tadi ada Pak Ridwan juga di Tanah Grogot. Baik Ustazah, silakan untuk sementara dua penanya dulu.
3: Baik Mbak Rati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan dari yang pertama tadi dari Bapak Ridwan dari Tanah Grogot, bagaimana mendapatkan tok atau stempel gitu ya. Yang penting kita pakai cara yang benar sesuai takaran yang kita berikan. Tidak harus kita kurangi seperti timbangan. Jadi gini Bapak Ridwan, Kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hidupkan sunah-sunah kita dalam keseharian. Bagaimana cara Rasulullah makan, kita ikuti caranya Rasulullah makan. Bagaimana cara Rasulullah tidur, Rasulullah tidur pun miring ke kanan. Kita tidurnya bagaimana? Bagaimana ketika kita mau masuk WC? Bagaimana kita ketika mau masuk masjid? Sunah-sunah itulah lah yang kita hidupkan. Jadi kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, perilaku kita, akhlak kita itu harus mencerminkan keteladanan dari beliau, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran Surah Al-Azab ayat 56 itu menegaskan tentang kedudukan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada beliau, serta perintah bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan hal yang sama. Kalau kita orang-orang yang beriman, berarti kita harus melakukan hal yang sama. Di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, insyaAllah Bapak Ridwan pasti sudah hafal. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Baik Mbak Rati, saya akan menjawab pertanyaan dari
0: yang berikutnya, Pak Ahmad Irwan.
3: Pak Ahmad Irwan, iya. Mengapa cinta tidak seepot terhadap cinta terhadap pasangan? Maksudnya cinta kepada Rasulullah tidak seepot cinta kepada pasangan. Jadi kalau kita cinta dihidupkan di dalam kalbu kita, di dalam hati kita, yang pertama itu yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya. Setelahnya baru kedua orang tua, baru pasangan atau anak dan seterusnya. Bagaimana kalau cinta kepada manusia, manusia akan meninggalkan kita. Kalau istri kita, suami kita meninggal, tidak mungkin kita ikut masuk ke dalam lubang liang lahat. Kalau istrinya meninggal, tidak mungkin diikuti ke dalam liang lahat. Jadi cinta yang kita hidupkan di dalam kalbu kita adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu yang utama. Baik Mbak Rati.
0: Iya, demikian jawabannya Ustazah.
3: Yeah.
0: Baik, baik pendengar dan pemirsa, itu tadi jawaban narasumber kami Pak Ahmad Irwan dan Pak Ridwan ya di Tanah Grogot. Baik, itu saja saya beralih ke pertanyaan di ada live chat di kanal YouTube RRI Samarinda. Ini ada Pak Ed Amazaini 2053 dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Beliau bertanya saja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, mohon pencerahan bagaimana teladan Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang selalu memperhatikan dan mencintai umatnya. Kita berharap semua pemimpin juga berakhlak seperti beliau. Nah ini Rasulullah dalam aspek kepemimpinan, Ustazah, silakan.
3: Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ahmad Zaini dari Amuntai,
0: ya, Kalimantan Selatan. Pak Ahmad Zaini, iya.
3: Allah, jauh ya, beda provinsi. Soal kepemimpinan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan atau contohkan, pertama Rasulullah itu memimpin dengan yang seadil-adilnya, bijaksana. Bagaimana akhlak Rasulullah menyontohkan kepada kita sebagai khalifah di bumi yang meneruskan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Rasulullah berdasarkan dalam empat sifat, yaitu siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Bagaimana sifat utama kepemimpinan Rasulullah yang selalu berkata dengan tidak dengan jujur, selalu berkata dengan jujur, selalu berkata dengan benar dalam memimpin umatnya. Bagaimana dia dapat dipercaya amanah menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya sebagai titipan dari Allah untuk kesejahteraan rakyatnya. tablik menyampaikan sifat terbuka, transparan, komunikatif dalam membimbing masyarakat. Cerdas, patonah, memiliki visi jauh lebih ke depan, bijaksana, dan mampu mengatasi sebagai persoalan dengan strategi kepemimpinannya. Kepemimpinan Rasulullah itu tidak memihak, tidak memperlakukan setiap orang dengan setara tanpa memandang status sosial. Karena apa? Kita harus memiliki, mengikuti Rasulullah dengan memiliki sifat tawadu, rendah hati, selalu dekat dengan rakyat, tidak angkuh, tidak mau mendengar keluhan, mau mendengar keluhan-keluhan masyarakat yang kita pimpin. Yang terakhir, mengutamakan diskusi, mufakat, musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan bersama. Sekian Mbak Rati.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Demikian Pak Ahmad Zaini, jawaban narasumber kami. Setelah ini kami akan jeda kembali. Undang Anda yang akan masih menyampaikan pertanyaan, line telepon 0541-736-566-743-4995, di WhatsApp kami 0811-5544-976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube, silakan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom live chat atau juga di aplikasi RRI Digital.

bertanya, "Ya Rasulullah, pesanku sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat

0: Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi kita lanjutkan kembali sesi Mutiara Pagi bersama Ustazah Jasid Ifatimah SAG MPD dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Cinta Rasulullah yang tidak pernah minta balas. Tadi dari beberapa pertanyaan kita dapat mengetahui bahwa bagaimana kita bisa dianggap sebagai umat yang mencintai Rasulullah, sudah dijawab oleh narasumber kami. Kita terima lagi Ustazah, ada penelpon, silakan dicoba kembali pendengar 0541-736-566 743-495. Anda yang akan menyampaikan pertanyaan via WhatsApp, silakan 0811-554-4976. Apalagi di era saat ini ya, mudah-mudahan kita para orang tua sudah juga sejak awal ya membimbing anak-anak kita untuk mengikuti sunnah-sunnah rasulnya. Baik, kami terima kembali pendengar berikut ini Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Jumairi ya, silakan Pak.
1: Ya. Cekan. Apa namanya? Mencintai Rasulullah. Artinya kan kalau kita mencintai, mengerjakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi yang tidak diperintahkan, bukan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak beliau perintahkan, kan begitu. Artinya kita bersolawat, mengerjakan perintahnya setiap hari, artinya kan itu tanda kita mencintai. Tidak perlu melebih-lebihkan, karena apa yang beliau perintahkan itu lebih dari cukup untuk kita. Kalau kita kerjakan dari pagi sampai pagi lagi, mungkin masih banyak yang ketinggalan, ya kan? Jadi saya pikir nggak perlulah apa namanya bikin-bikin yang baru, tapi cukup apa yang Rasul bawakan untuk kita, itulah yang kita kerjakan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustazah langsung menanggapi jawaban pertanyaan dari Pak Jumairi.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Jumairi atas tanggapannya, pertanyaannya. Melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan tidak mengada-ngadakan yang baru. Jadi kita tidak mengada-ngadakan yang baru, kita melaksanakan perintah Allah sesuai apa yang diperintahkan, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sesuai yang Rasulullah contohkan. Bagaimana caranya kita membalas cinta beliau? Meskipun Rasulullah tidak pernah meminta balas, sebagai umat yang tahu diri, kita bisa mengekspresikan rasa cinta kita dengan cara membaca solawat, ya, membaca solawat, mengirimkan puji-pujian dan keselamatan untuk beliau setiap hari dengan harapan kita mendapat syafaat di hari akhir kelak. Menghidupkan sunnah meneladani akhlak beliau adalah bukti paling jujur dari rasa cinta, ya, yang memulaikan amalan-amalan sehari-hari seperti yang disampaikan oleh Bapak Jumairi tadi, seperti sholat sunnah, puasa sunnah dan sebagainya. Meneladani akhlak mulia Rasulullah itu contohnya dengan sifat-sifat utama Rasulullah, seperti yang saya sampaikan jawaban di awal tadi, sifat sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan kebaikan, patonah, bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Intinya dalam kehidupan ini, kehidupan kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tugas utama kita adalah mengikuti ajaran beliau, meneladani akhlak mulia, serta melanjutkan dakwah. Dakwah kita, misi kebaikan kita di muka bumi ini. Jadi menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya dengan berpedoman pada Al-Quran dan as-sunnah. Banyak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta dan harapan kita untuk mendapatkan sahabat syafaat beliau di hari akhir nanti. Tidak lupa juga kita menyebarkan kebaikan, mengajak kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf dan mencegah dengan kemungkaran-kemungkaran. Demikian Mbak Rati.
0: Baik, demikian Pak Jumairi jawaban narasumber kami. Alhamdulillah kita juga sudah berada di sesi akhir. Ustazah, mohon berkenan menyampaikan sedikit simpulan sekaligus juga menutup dengan doa. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih Mbak Rati. Akan saya sampaikan kesimpulan sedikit. Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah cinta yang tulus, tanpa syarat, dan tidak pernah mengharap balasan. Orientasi akhirat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari keuntungan duniawi. Meluapkan seluruh kekhawatirannya hanya demi keselamatan umatnya di akhirat kelak. Hak syafaat yang disimpan ketika nabi-nabi lain menggunakan doa al-mustajab, mustajab mereka di dunia. Rasulullah sengaja menyimpan agar bisa menjadi syafaat atau pertolongan bagi umatnya di hari kiamat. Ketabahan menghadapi caci maki. Beliau membalas keburukan, pelemparan batu, dihina dari orang-orang yang memusuhinya dengan doa kebaikan dan hidayah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ففهمناها سليمان وكلًا آتينا حكمًا وعلمًا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك يا أغيار ومبتهى باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المحتار وعلى آله أدهار وأصحابه أغيار أدادا نعم الله وإبطاله السلام عليكم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياس سلام عليكم تبتم فدخلوها خالدين Salamun hiya hatta matla'il fajar. Allahumma fi haqqil fatiha wa siril fatiha. Ya farijal hammi wa ya kasifal gham. Ya man li'ibadi ya ghafir wa yarham. Ya dafi'al bala'i ya Allah. Wa ya dafi'al bala'i ya Rahman. Wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Idha fa'anna gula'a wal waba wal fasha wal munkar. Wa syufa mutalifata wa sada'ida wal mihan. Ma zuhara wa ma minha wa ma baton. أن بلدني الحاد حاصة وأن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustazah sudah bersama kami di Mutiara pagi kali ini. Semoga hari ini berikan kebaikan dan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rati.
0: Terima kasih Ustazah. Demikian pendengar dan pemirsa, Ustazah Hajah Siti Fatimah SAG MPD dari Kementerian Agama Kota Samarinda, cinta Rasulullah yang tidak pernah minta balas. Saya Rati Irawan, rekan Aidil, sudah bersama di Mutiara Pagi. Berikutnya akan beralih ke Samarinda pagi ini.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285.

0: keluar. 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Sendawar pagi, kami hadirkan catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 5 September.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar, beragam peristiwa bersejarah terjadi di berbagai penjuru dunia di tanggal 5 September. Berikut ini kami lansir dari Wikipedia. Diawali tahun 1882, Robert Bakel dan dua temannya mendirikan klub sepak bola dengan nama Hotspur Football Club di London Utara, Inggris. Kini klub tersebut berganti nama menjadi Tottenham Hotspur yang merupakan salah satu klub sepak bola terbesar di Inggris. Kemudian saudara, di tahun 1914, salah satu pertempuran antara pasukan Sekutu dan pasukan Jerman dalam Perang Dunia Pertama meletus di dekat Sungai Marne dekat Paris, Prancis. Pertempuran yang lantas disebut dengan Pertempuran Marne ini berlangsung selama 5 hari, saudara. Tahun 1942, pasukan Jepang ditarik mundur dari pertempuran di Teluk Milne, Papua Nugini, melawan pasukan Sekutu yang terdiri atas pasukan Amerika Serikat dan Australia. Beberapa hari kemudian, Jepang resmi dinyatakan kalah dalam pertempuran Teluk Milne. Kekalahan itu merupakan kekalahan besar yang pertama dialami Jepang di daratan selama Perang Dunia Kedua. Tahun 1949, Robert Walter Mongsini meninggal dunia di Pacinang, Makassar, Sulawesi Selatan di usia 24 tahun. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia dan kini namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Tahun 1972, kelompok teroris asal Palestina menyandera dan membunuh 11 atlet Olimpiade asal Israel di asrama atlet di Munchen, Jerman. Kelompok teroris ini mengatasnamakan diri sebagai kelompok September Hitam dan kini peristiwa tragis itu dikenang dengan nama pembantaian Munchen. Saudara, selanjutnya tahun 1990, tentara Sri Lanka membantai kaum minoritas yang mengungsi di Universitas Timur dekat kota Batikalo. Akibatnya 158 pengungsi tewas dalam peristiwa tersebut dan kini tragedi ini dikenang dengan sebutan pembantaian Universitas Timur. Selanjutnya tahun 2000, Abdul Haris Nasution meninggal dunia pada usia 82 tahun di Jakarta. Sebelum meninggal dunia, AHA Nasution telah menderita stroke. Semasa hidupnya ia dikenal sebagai Jenderal Besar TNI berbintang 5. Tahun 2005, pesawat Boeing 737 milik maskapai penerbangan Mandala Airlines jatuh di Padang Bulan, Medan, sesaat setelah lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Akibatnya 100 penumpang dan 112 penumpang tewas dan 49 orang di daratan tewas tertimpa pesawat. Kecelakaan pesawat tersebut disebabkan kesalahan pilot dan kondisi beberapa bagian pesawat yang tidak berfungsi. Saudara, itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pagi hari ini kami akan melanjutkan beberapa lagu pendengar hingga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu dari Roni Parulia dengan Tak Ada Yang Sepertimu. Wow.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
2: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.
5: Kami cinta Indonesia.
6: Indonesia, kau tetap pujaan bangsa.
3: Pesan cinta Indonesia ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
6: Mampu.

Noah, dengan lihat langkahku pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Dan kita akan masih lanjutkan rangkaian Sendawar Pagi ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 7.30. Informasi kebencanaan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan juga siap menjalankan aktivitas di hari ini, Sabtu 5 September 2026. Buat Anda yang baru bangun atau yang sedang bersiap berangkat beraktivitas ataupun mungkin sedang menikmati kopi dan sarapan pagi, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan berita pagi. Kali ini ada KVN featuring Widi Fieratail dengan Hidupku Kan Ku, apa nih mendengar, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Mengenal rempah Nusantara.
4: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
5: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.

0: Radio Republik Indonesia Senebar dengan warta berita daerah Kutai Barat.
1: Selamat pagi, dari Sendawa Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Pagi Kutai Barat. Berikut ini kami sampaikan dua topik berita utama. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat meningkatkan warga agar waspada terhadap potensi munculnya penyakit akibat dampak kekeringan. Di era digital, bagian protokol dan komunikasi pimpinan Prokopim Kutai Barat memaksimalkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi pemerintah. Inilah Warta Pagi Kutai Barat selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Elvira Yosefina. Kami awali informasi pertama, Saudara. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat meningkatkan warga agar waspada terhadap potensi munculnya penyakit akibat dampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Mikael Karolus Jaang.
2: Dinas Kesehatan Kutai Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya penyakit yang berkaitan dengan kekeringan, terutama diare, menyusul berkurangnya ketersediaan sumber air bersih di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kubar, Weda, mengatakan kondisi kekeringan tidak hanya berkaitan dengan gangguan kualitas udara akibat asap dan debu, tetapi juga dapat memunculkan persoalan kesehatan lain ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air yang layak digunakan. Menurutnya, keterbatasan air bersih menjadi salah satu perhatian karena sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air dari sungai-sungai kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut berpotensi semakin sulit ketika sumber air mengalami penyusutan akibat musim kemarau.
3: Ya, penyakit lain yang mungkin timbul kan juga diare. Yang paling kita waspadai sekarang ini diare. Hampir semua kecamatan ini berpotensi karena memiliki karakteristik yang juga ada hutan dan lahan, juga kemungkinan juga gambutnya gitu. Dan juga sebagian juga masyarakat mengkonsumsi air dari sungai-sungai kecil kan gitu. Nah, dengan kekeringan ini mereka juga akan kesulitan air bersih gitu. Karena sungai-sungai banyak yang kering gitu.
2: Wede menjelaskan, hingga saat ini belum terlihat adanya peningkatan kasus diare yang mengarah pada kondisi luar biasa. Namun demikian, Dinas Kesehatan Kubar meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, memperkuat pemantauan dan pelaporan kasus yang berpotensi berkembang menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi kesehatan masyarakat dapat segera diketahui, terutama di wilayah yang terdampak kekeringan dan mengalami keterbatasan sumber air bersih.
3: Untuk saat ini masih normal sih, belum ada peningkatan kasus, tapi nanti kami akan pantau terus ini ke puskesmas. Kami minta tetap melaporkan update tiap hari lah untuk kasus-kasus yang bisa berpotensi KLB lah, general biasa. Itu yang kita waspadai memang saat ini.
2: Selain diare, Weda menyebut penyakit kulit juga berpotensi muncul akibat kondisi lingkungan selama musim kemarau. Kualitas air yang kurang baik maupun paparan udara yang tidak sehat dapat menimbulkan iritasi dan meningkatkan resiko gangguan pada kulit masyarakat.
3: Penyakit kulit juga itu berpotensi juga karena dampak air yang tidak bagus, kualitas udara yang tidak bagus juga bisa mengiritasi kulit juga itu kan.
2: Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kekeringan tidak serta-merta menghilangkan risiko penyakit demam berdarah atau DBD. Kebiasaan warga menampung air untuk mengantisipasi kelangkaan justru dapat menciptakan tempat berkembang biaknya nyamuk apabila wadah tersebut tidak dikelola dengan baik.
3: Jangan kita memikirkan, oh ini musim panas, enggak DBD, tapi bisa saja. Karena orang menampung air yang banyak, kadang-kadang lupa enggak dikasih abate dan sayang dibuang, ya bisa menjadi tempat perkembangbiakan DBD juga itu, nyamuk DBD.
2: Karena itu, Weda meminta masyarakat tetap memperhatikan kebersihan sumber dan tempat penampungan air selama kekeringan, sekaligus menjaga agar kebutuhan air bersih tidak berubah menjadi persoalan kesehatan baru. RRI Sendawar, Mikael Karolus Jaang melaporkan.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kutai Barat dinilai cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kutai Barat memperkuat koordinasi penanganan dampak kesehatan dengan menerima audiensi tim Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kamis 3 September 2026. Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menangani dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah penanganan melalui Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, serta perangkat daerah dan instansi terkait untuk mengatasi karhutla beserta dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap adalah membagikan masker kepada masyarakat termasuk para pelajar. Ia mengharapkan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kesiapsiagaan serta memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Warta Berita Kutai Barat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, di era digital, bagian protokol dan komunikasi pimpinan Prokopim Kutai Barat memaksimalkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi pemerintah. Informasi ini disampaikan Mikael Karolusjang.
2: Perkembangan teknologi digital turut mengubah cara pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kehadiran berbagai platform digital membuat penyebaran informasi semakin cepat, luas, dan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Kondisi tersebut mendorong bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Pemkab Kubar memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah kepada masyarakat. Kabak Prokopim Kubar Berta Purwani Cayanti mengatakan, informasi saat ini telah menjadi kebutuhan penting masyarakat. Kehadiran telepon pintar membuat akses terhadap informasi semakin cepat.
4: Kalau sekarang ini kita tahu bahwa komunikasi itu tidak lagi lisan dan tertulis. Kita memanfaatkan era digital. Nah, semua komunikasi ini dikemas dalam bentuk digital, sehingga kami memanfaatkan dengan optimal itu media sosial. Media sosial yang dalam ini adalah media massa, tentunya lebih masif, karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena saat ini, pemanfaatan media, sosial media massa itu juga sudah dilengkapi dalam smartphone. Informasi bukan lagi kebutuhan sampingan, bukan lagi kita primer cuma sandang pangan, tapi informasi sudah yang utama. Jadi, yang sudah dilakukan, kami memanfaatkan media sosial, contoh Facebook, TikTok, kemudian ada IG juga seperti itu, dan semua tulisan-tulisan kami juga di-share di media secara sosial. Media sosial.
2: Ditambahkan platform seperti Facebook, TikTok, dan Instagram menjadi bagian dari strategi penyebaran informasi tersebut. Berta menilai media sosial memungkinkan informasi pemerintah menjangkau masyarakat secara lebih luas. Ia menjelaskan, informasi yang diproduksi pemerintah tentu memiliki karakter berbeda dengan produk jurnalistik media. Pemerintah menyampaikan informasi dengan menitik beratkan pada poin-poin mengenai program pembangunan yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan.
4: Otomatis ya, tinggal masyarakatnya nih, dia memanfaatkan media handphonenya itu untuk apa? Yeah. Kalau mau tentang Kutai Barat, ya pasti dia akan searching. Tapi kalau dia entertain dan sifat kebutuhan dia lain, ya, tergantung jadi segmentasi dari masyarakat. Kalau memang dia want to know dalam tentang pemerintah, dia pasti akan cari.
2: Meski demikian, ia menyadari efektivitas penyebaran informasi juga bergantung pada masyarakat sebagai penerima informasi. Setiap orang memiliki kebutuhan dan ketertarikan yang berbeda terhadap informasi yang tersedia. Karena itu, Berta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan perangkat digital secara bijak, khususnya ketika mencari informasi mengenai pemerintah dan pembangunan Kutai Barat. Dari Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Beralih ke informasi terakhir, Saudara. Pemerintah Kutai Barat mulai memperkuat integrasi layanan pemerintah berbasis digital melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama kolaborasi layanan digital terintegrasi yang dilakukan di Samarinda pada Jumat 4 September. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan transformasi digital menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif sekaligus mampu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Kerjasama dengan Pemprov Kaltim tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana sistem, data, dan layanan pemerintahan dapat saling terhubung. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memperluas pemerataan pelayanan pemerintahan, terutama bagi masyarakat Kubar yang berada di wilayah dengan tantangan akses dan infrastruktur digital. Karena itu sejumlah hal menjadi perhatian dalam kolaborasi, mulai dari integrasi sistem dan data, pemanfaatan aplikasi, dukungan teknis, keamanan informasi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sebelum mengakhiri Warta Pagi Kutai Barat kembali, kami sampaikan dua topik berita utama. Dinas Kesehatan Kutai Barat meningkatkan warga agar waspada terhadap potensi munculnya penyakit akibat dampak kekeringan. Di era digital, bagian protokol dan komunikasi pimpinan Prokopim Kutai Barat memaksimalkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi pemerintah. Demikian Warta Pagi Kutai Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elvira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia.

Saudara, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 5 September 2026. Berdasarkan perakiraan dari BMKG dari wilayah kota Samarinda, diprediksi hari ini cuaca cerah hingga berawan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Balikpapan berawan hingga suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bontang cerah di pagi hari, beralih cerah berawan hingga malam hari, suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Kartanegara cuaca cerah berawan, suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Barat Sendawar cerah sepanjang siang, disusul potensi udara kabur menjelang malam dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Timur cuaca didominasi cerah hingga cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Berau cuaca berawan di pagi hari, cerah di siang hari dan berpotensi hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Pasir cuaca cerah sepanjang hari dengan tingkat kelembapan yang cenderung lebih rendah, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara cuaca cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Mahakam Ulu cuaca udara kabur atau berkabut di pagi hari, potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari, suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini, Sabtu 5 September 2026.

0: Apa saja hal-hal yang bakal kita upload nih? Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain, bisa gawat tuh.
1: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
0: Loh, kok foto aku sih?
2: Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

September 2026 dan artinya terjadi penambahan 290 titik panas atau sekitar 34,4% dalam sehari. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan BMKG Joko Sumardiono mengatakan peningkatan hotspot perlu menjadi perhatian bersama. Joko juga menegaskan bahwa keberadaan hotspot tidak otomatis menunjukkan telah terjadi karhutlah. Karena itu titik panas yang terpantau melalui satelit tetap perlu ditindaklanjuti dengan pemantauan dan verifikasi di lapangan. Demikian informasi yang kami lansir dari media Kompas terkait dengan hotspot Kaltim mencapai 1130.